0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
3: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
2: Kenapa pula?
3: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
2: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
3: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
2: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
3: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak ke bahaya tu?
3: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: 8:30 pagi. Seperti biasa kita bersama dalam rancangan Gasa. Jiha dah bersiap sedia, Jiha?
1: Saya sudah sedia.
0: Sudah,
1: Saya sudah siap daripada minggu lepas. Bukan daripada minggu lepas-lepas lagi. Yang saya balik tiba-tiba tu. Saya sudah bersiap yang waktu kita nak cloudkan semua orang tu.
0: Betul. Dan Coach Aisyah dah bersiap sedia nak bersama dengan kami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sihat ke?
0: Sihat, Alhamdulillah.
2: Coach Jihad,
0: Sihat, Alhamdulillah.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Joy FM di rumah Biru dan di TikTok.
0: Betul.
2: Hari ini kita pastikan kita punya konti ceria-ceria.
0: Kepada anda yang nak tahu apa sebenarnya aktiviti kita pada pagi ini, jomlah sama-sama kita meramaikan lagi melalui live TikTok Jura FM official. Ada sesuatu yang kami akan bawakan. Janji, ini janji coach.
2: Janji
0: kepada para pendengar, betul eh?
2: Aha, betul. Saya janji.
0: Ini janji.
2: Kepada Jihad dan Suzy untuk membawa sesuatu.
0: Apakah itu? Baik, jom coach, kita mula-mula kita cerita berkenaan dengan pengenalan topik kita pada pagi ni, coach. Pagi ni kita nak cerita berkenaan dengan senam siang malam tadi, saya dengar.
2: Senam pagi vs senam malam.
0: Ada beza ke pagi dengan malam ni?
2: Ada beza. Okay. Waktu cuma berbeza, tapi manfaat dia memang hebat.
1: Manfaat dia sama.
2: Ada kelainan, tetapi kedua-duanya bagus untuk semua orang. Jangan risau. Sebab kalau pagi, kita lebih kepada meningkatkan tenaga kita sepanjang hari. Lepas tu membakar kalori lebih lah daripada malam. Dan juga kita punya kerja tu lebih fokus dan productivity. So kalau pagi bersenam tu, badan lebih cergas lah. Senang cakap kan. Kalau malam, dia lain pula. Sekejap lagi kita kongsi. Kita cerita pasal pagi dahulu Jihad dan juga Suzy. Okey, dan satu lagi, kalau kita bersenam pagi, dia lebih kepada kita membentuk rutin kita harian. So setiap pagi kita akan buat kan, contoh 3 kali seminggu. Selalu saya selalu memberi nasihat kepada semua, 3 kali seminggu, 3 kali seminggu untuk kekal bersenam. Okey. Dan paling penting, yang seronoknya, selain daripada kita ni badan cergas, so kita punya tubuh badan lebih aktif, cegas, dan otot-otot kita dan sendi-sendi kita tu lebih baik. Mudah untuk bergerak kan. Lepas tu mood pun kita lebih positif kan. Jangan pagi pagi tengok Jihad kan, tengok Suzy, wow, ceria. Lepas tu kita nak add pula dengan senaman kita waktu kita sekejap lagi kan.
1: Sabar.
2: Itu surprise.
0: Okay, tadi baik. Coach beritahu manfaatnya lebih kurang sama.
2: Lebih kurang sama.
0: Sama. Waktu dan nampak situ beza. Memanglah, of course lah, pagi dengan malam kan. Tapi dari segi keseronokan, saya nampak di sebelah malam lah berbanding di sebelah pagi. Nak apabila waktu kerja dengan peluh bagai, lepas tu kita nak mandi kan. Apa ni, dari segi kelebihan adakah bersenam di waktu malam tu lebih bagus daripada di sebelah pagi?
2: Okey, itu ikut kepada pendapat individu masing-masing. Ada individu dia mempunyai kelapangan yang belah pagi kan. Kadang-kadang ada juga yang suka malam. Sebab katanya tidur malam lebih lena, itu adalah betul. Sebab bila kita dah exercise, kita mendapat tidur yang lebih lena. Dan juga memang sampai ke pagi lah tidurnya, tak adalah masalah sukar untuk tidur kan. Sebab badan dah penat. Tapi kalau belah pagi pula, kita lebih aktif dan bertenaga. Sebenarnya kan, Suzy dan Jiha, waktu yang anda boleh lakukan secara konsisten adalah waktu yang terbaik. Contoh, kalau konsisten malam, baguslah. Kalau konsisten pagi, baguslah. Ikut pada individu. Kadang kita, masa kita kan sangat menceburui.
1: Bila coach cakap pagi tu, adakah waktu pagi ataupun pagi tu meliputi daripada pagi sampai ke petang? Maksudnya macam kalau saya lah.
2: Okay.
1: Kalau saya suka waktu petang.
2: Okay. Okay, dia macam ni. Kalau macam Jihad di kelapangan pagi, kadang waktu hujung minggu kan, better buat pagi. Ada orang dia suka badan dia lebih cegar sebelah pagi, tapi kalori pun lebih banyak sebenarnya terbakar
0: di sebelah pagi.
2: Sebab contoh, kita belum Tapi ikut individu lah ya. Ada orang yang kena makan dahulu, ambil something yang manis kan, baru boleh bersenam. Tapi ada juga yang dia kata saya buat intermediate fasting pada malam tadi, lepas tu pagi dia bersenam ataupun dia berjoging dan sebagainya, aktiviti fizikal, dia lebih selesa sebab badannya makin ringan. Ada yang macam itu. Tetapi kalau macam contoh anda tak ambil makanan yang manis, tapi cukup sekadar ambil air masak untuk 500 ml, itu adalah lebih baik. Jangan langsung tak ambil, nanti tiba-tiba pening kan, dehidrasi, dan juga tiba-tiba pitam ke tengah jalan kan, itu masalah. Jadi air perlu ambil. Tapi kalau macam Jihab lah petang kan, selesa petang teruskan. Tapi yang paling penting adalah konsisten.
0: Konsisten tu yang payah sebenarnya.
2: Suka nak dapat, sebab M banyak sangat.
1: Konsisten tu payah. Ada kawan saya pun dia suka belah petang juga. Bila kata-kata tiap petang dia jalan-jalan.
0: Bagus. Dah nampak dah perubahan.
1: Dah nampak banyak.
0: Tercabar juga dia.
1: Banyak-banyak sangat berubah. Risau saya.
0: Okey, Susi. Baik, kita nak bersenam. Baik. Okay, Coach Menjana, saya pun tak sabar nak tengok. Sebab hari ni bawa ada peralatan kabarnya.
2: Tapi semua kena tengok kita di mana, Suzy?
0: Di Live TikTok Jor FM Official dan nampak juga di Rumah Biru. Okay, baru nampak. Baik, kita nak tunaikan permintaan Coach. Yang awal dulu minta lagu ni, barulah ni kita berkesempatan bawa.
1: Minta ampun sebab lambat.
0: Jom kita bersama dengan Syih Azikir dengan Minta Ampun. Johor FM Permata Selatan. Dia dah fokus lah tu.
1: Aura Permata.

0: Itu dah tadi Isyu Hazikir dengan minta ampun. Dan kita nak kena minta ampun ke?
1: Minta ampun.
0: Okey, senaman pagi dan juga siang.
1: Yeah.
0: Apa jenis-jenis senaman yang sesuai? Ataupun adakah sesuai? Tak kisah apa pun jenis senaman pagi yang mana pun boleh, tak ada masalah.
2: Okey, kalau belah pagi, saya lebih suka cadangkan ataupun beri nasihat kepada semua untuk brisk walk. Brisk walk, senaman pagi seperti aerobics ataupun aerodance. Lepas tu stretching ataupun senaman yang low impact. Tetapi kalau ada juga yang boleh pergi ke senaman yang seperti studio pun lebih bagus. Okey, belah malam pula saya lebih cadangkan untuk buat seperti stepboard, body combat kan, lebih hardcore sedikit. Lepas tu macam kita buat tadi resistance bands. Lepas tu buat kettlebell kan, kettlebell yang tahu kan, Jihan dan Suzy tahu kettlebell yang angkat tu untuk berat. Dalam 2 kilo ke 1 kilo tu ada. Dan juga mungkin lebih baik buat yoga dan pilates, tapi kena
0: untuk waktu
2: lah,
0: malam.
2: Untuk malam itu yang saya cadangkan.
0: Sebab macam seronok pula bila menggunakan tali ni. Sebab kita rasa dia punya ketegangan dekat bahagian lagi orang kata lagi terasa berbanding yang kita buat biasa. Walaupun sebenarnya
1: sekejap je.
0: Dan juga walaupun kita nampak benda tu mudah. Kan getah ni macam biasa je, tarik macam biasa.
1: Getah
0: kan.
1: Pandangan pertama
0: saya
1: getah je.
0: Putus ke?
2: Tak putus, insyaAllah tak putus. Sebab apa? Bila kita menggunakan senaman resistant band ni, dia lebih kepada senaman untuk kekuatan.
1: Ada yang tanya coach, benda pink tu apa? Kalau tak ada, boleh ganti dengan getah pipe tak?
2: Sebab getah pipe dia tidak
0: menarik balik.
2: Betul.
0: Dia tak menarik balik.
2: Itu sesuai untuk pukul kambing je kot.
0: Jangan
2: sebab itu nama dia resistant bands. So manfaat dia, dia meregang dan mengecut.
0: Dan ianya ada dijual di
2: mana-mana.
0: Dan
2: boleh beli.
0: Dan mengikut dia punya ukuran dia, adakah sama ataupun dia ada panjang pendek?
2: Okey, dia ada standard lah. Inilah panjang dia, standard dia. Tetapi
0: lebih kurang 1 meter,
2: lebih ada sikit. Satu jenis lagi Suzy, yang jenis tebal tu, jadi macam dia
0: besar
2: sikit. Yang
0: macam tali pinggang punya size.
2: Betul. Sebab itu dia ada untuk beginners, ada untuk intermediate dan juga untuk advanced. So katalah kita ni adalah orang yang beginners, dia punya ketebalan tu dia kurang. Tetapi bila kita lebih kepada yang advanced, ketebalan tu lebih, sebab dia lebih hard lagi. Lebih core lagi. Macam tu. Kalau untuk Suzy dengan Jiha tu, saya cadangkan ambil yang nipis lagi lah. Tapi mungkin dah konsisten buat dalam tempoh 1 bulan ke 2 bulan, bolehlah tukar kepada intermediate dan advance.
0: Kalau yang tebal tu baru, yang itu baru sesuai nak urutan orang.
1: Yang ni pun sedap ni.
0: Sedap. Okay, kita kembali kepada topik kita pada pagi ni.
1: Ada yang kata tiap malam saya bersenam, kata meletop ni.
0: Okay, berkenaan dengan senam pagi ataupun senam, dan juga senam malam.
1: Betul.
0: Okay. Baik, ada kelebihan lain tak selain daripada yang coach cakap dia lebihnya pada belah pagi lah kan?
2: Tadi kita kongsi belah pagi.
0: Okay, ada orang cakap kalau senam malam ni sebenarnya kurang baik sebab dengan berembun kalau kita keluar
1: lah.
0: Ada kesan-kesan lain lah kalau misalnya senam di waktu malam dan tubuh badan kita pula lain di sebelah malam. Adakah itu betul ataupun dia sebenarnya hanya auta saja?
2: Okey, dia macam ni. Saya lebih suka nasihatkan kepada semua, kita baca kita punya badan. Maksudnya kita memahami sistem badan kita bagaimana. Adakah kita bersesuaian senang pagi ataupun sebelah malam? Tetapi katalah kita ni memang memang tak ada masa pagi, tapi kita hanya ada masa waktu malam je, tak ada masalah. Tetapi kena tahu sesuai itu dan tubuh badan tu, dia suka buat yoga ke pilates ke, dia suka buat weight training ke, ataupun dia suka buat yang aerobics yang lebih kepada high impact. Itu. Tetapi saya lebih suka nasihatkan jikalau anda terlampau penat. Ha, kan? Terlalu penat seharian bekerja, cari masa yang sangat sesuai untuk bersenam. Jangan the whole day, satu hari tu dah penat, lepas tu nak pergi bersenam. Mm-hmm. Cuba elakkan, sebab ambil masa yang sesuai untuk diri anda. Tapi kalau sebenarnya salah satu tips untuk bersenam malam, ada klien saya mengatakan, saya perlu bersenam malam sebab bila saya senam tu release our stress, dia cakap. Itu betul, itu benar. Kerana apa? Apabila kita bersenam, salah satunya kita mendengar music yang membuatkan kita punya mood lebih baik, kan? Dan lepas tu kita meriliskan hormon endorphin kita, di mana buat kita sangat gembira.
3: Okay, saya nak tanya satu soalan kepada coach kita. Bila kadang-kadang orang kata lepas kita bersenam malam, of course badan kita akan berpeluh-peluh. Bolehkah kita kena mandi sebelum tidur? Sebaiknya waktu berapa lama dia nak tunggu selepas senam tu untuk dia mandi, coach?
2: Okey, kalau saya habis senam balik-balik rumah, saya terus mandi.
3: Tak ada kadang-kadang orang kata tunggu peluh kering lah, tunggu badan sejuk lah, macam-macam lah dan sebagainya. Okay, coach,
2: saya ada terbaca satu artikel, apabila kita terlampau lama berpeluh, bakteria mula membiak di badan kita. Jadi cuba elakkan, sebab bila dah terlampau peluh, dia kan dah mula gatal dan sebagainya, kan? Jadi kita perlu menjaga hygiene kita.
3: Kebersihan.
2: Takkanlah okey, tak apalah, mitos mengatakan contoh perlu satu jam atau dua jam selepas bersenam baru boleh kita mandi. Tapi nasihat saya, kita sendiri merasa tubuh badan kita dalam keadaan yang kurang enak dari segi bau, kan, dari segi mungkin berpeluh, kan, dan sebagainya, kira bakteria mula membiak. Jadi pakaian kita pun tak nak pula pakaian yang kurang jenis yang apa, bukan kapas, kan, jenis mendak tiba-tiba something smelly here. Tetap lepas tu kawan-kawan tiba-tiba menjeling-menjeling ku bertentang, kan? Dan kemudian pun something smell my body, kan, contoh, kan?
3: So kenalah
2: jadinya jam tu lah spray, kan, contoh. Jadi advice saya adalah dah sampai rumah teruslah mandi, buka pakaian yang kita yang kotor tu, dan baru boleh tidur dengan tenang. Sebab salah satu kebaikan untuk kita bersenam malam, kita mendapat tidur dan rehat yang cukup. Lena lah.
3: Besok ni kita nak terus bersenam lagi.
0: Baik, jom kita bersenam sekali lagi. Kita berhibur seketika dan kami akan kembali selepas ini. Jangan lupa untuk tonton kami menerusi Lati Talk Jura FM Official dan juga menerusi Rumah Biru.
3: Baik,
0: terus dengar
3: Jura FM.

0: Baik, 8:52 minit pagi.
1: Ini senaman yang meriliskan stres sebenarnya. Kita dapat dengarkan lagu.
0: Bukan kita stres ke?
1: Stres sebab apa? Sebab
0: stres. Dia tadi senang sangat. Berkuruk muka masing-masing.
1: Sekarang ni otot yang stres ni nak tahan.
0: Eh, apa ni? Jihad, yang member tadi cakap tangan saya tu tak apa nak tegak kan? Berkuruk muka dia.
1: Tegak. Kita tengoklah sekarang. Itulah sebenarnya cabaran untuk bersenam. Apatah lagi untuk kita memilih masa baik pagi ataupun malam, mana yang lebih sesuai. Coach, mungkin kesimpulannya ataupun intipatinya, tips lah untuk pendengar-pendengar kita. Silakan Coach.
2: Okey, yang paling penting adalah tolong minum air sebelum bersenam pagi tu. Katalah tak makan, air 1 hingga 2 gelas untuk mulakan senaman. Tetapi untuk sepanjang hari, minum 1 ke 2 liter air, itulah lebih penting. Jaga pemakanan yang sihat. Lepas tu, tadi kalau masa kita buat resistance bands tadi kan, coach kata kita buat warm up dulu. Kita jangan terus buat latihan kekuatan tu. Kita regang, bagi kita punya otot panas kan, bagi gerak-gerak. Jangan terus buat. Jadi maknanya di situ pemanasan badan tu sangat-sangat penting. Okay, lepas tu pilih senaman yang sederhana. Tak adalah terlampau core. Macam saya tahu hari ni Suzy dengan Jihad tak pernah buat kan. Jadi saya bagi senaman yang ringan je.
3: Senaman macam kuali
2: kan, range of motion dia pun saya bagi yang ringan-ringan je. Kan, jadi tak terlampau kita terus drastik. Jadi kita perlu perlahan-lahan. Dan durasi dan juga dia punya time. Contoh katalah hari ni kita buat 4, besok kita buat 8. Macam tu, itu adalah sangat penting. Katalah tubuh badan kita ni lepas berlari bersenam pagi kan, tiba-tiba macam pitam. Jadi paling penting perlu tahu mungkin kita kekurangan oksigen. Bagaimana kita nak dapat oksigen? Air paling cepat. Jadi itu sangat penting lah. Air itu sangat penting. Jadi itu untuk belah pagi. Okey, kalau belah malam pula, kadang-kadang saya tak boleh bersenam malam dan sebagainya kan. Nasihat saya, ikut kesesuaian masa anda. Lepas tu, paling penting juga, katalah Jihan nak bersenam pukul 8 malam. Kan?
3: Betul.
2: Jadi
3: bukan contoh, betul.
2: Lepas tu Zuzi pula nak bersenam pukul 10 malam.
3: Betul.
2: Jadi cuba elakkan makan berat dalam durasi 2 jam sebelum. Itu sangat penting. Sebab apa? Kalau kita salah satu buruknya adalah makanan kita tak sempat hadam. Itu yang terjadinya. Tengah-tengah bersenam, mulalah rasa membuak-buak, nak muntah dan sebagainya kan. Jadi adalah lebih baik dicadangkan 2 jam sebelum bersenam untuk buat mungkin cardio, aerobik, zumba dan sebagainya. Jadi makan 2 jam sebelum.
0: Saya suka nak quote balik kata-kata coach. Paling penting untuk kita kenal badan kita. Jangan sebab kita tengok Suzy buat pukul katalah ada kawan saya setiap hari jalan, setiap hari kita pun ikut dia setiap hari 5 km, 4 km, sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang badan kita sesuai untuk badan kita.
2: Sebab contoh umur kan, size tak sama. Lepas tu satu lagi, kita punya kekuatan range tak sama. Contoh mungkin Jiha boleh pergi 2 kilo je kan,
0: dia tambah up lah 4 kilo.
2: 4 kilo contoh
0: coach ni sikit sangat.
2: Kan? Lepas tu Suzy pula boleh pergi 10 kilo.
0: Kurang sikit lah, banyak sangat tu.
2: Jadinya perlu ikut kesesuaian badan. Contohlah Jihad dengan Suzy, kejap lagi Suzy punya momentum tu pergi kan. Jihad pun, tapi bagus ni dari segi semangat, tetapi dari segi keupayaan
0: tu berbeza.
2: Jadi ikut tubuh badan anda, baca badan anda, di mana kita boleh lebih, di mana kita boleh kurang. Itu paling penting. Tapi paling penting adalah perkataan yang selalu saya sebut, konsisten.
0: Yang paling penting bergerak.
2: Setiap hari.
0: Kalau tak sekarang, bila lagi coach?
2: Takkan esok.
0: Minggu depan barangkali.
2: Baik.
0: Itu perkongsian daripada Coach Ashang untuk kita semua. Kita harapkan yang mana baik tu kita ambil. Kebanyakan baik lah. Yang tak buat pun nak baik tu kita orang berdua.
3: Kita orang berdua lah yang banyak bercakap. Masuk ke longkang, ke laut semua.
0: Okey, insyaAllah di kesempatan nanti kita akan bersama lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. Coach,
2: Bye.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Jurafan Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang keempat, 9.12 minit pagi.
1: Ya, baik, tahu tak kita, tahu tak Suzy, sebenarnya stres, anxiety, kemurungan, semua masalah ini terlibat dengan ketidakseimbangan hormon. Antaranya, tiga hormon yang terlibat, hormon kortisol adalah hormon stres, progesterone, hormon untuk tenang, dan juga DHEA untuk hormon kawalan. Jadi kalau kita rasa kita ada masalah, kita boleh buat pemeriksaan hormon terlebih dahulu di mana? Di klinik-klinik. Janganlah buat pemeriksaan hormon dengan kawan rapat.
0: Nasihat jadi lain.
1: Lain jadinya. Dapatkan nasihat doktor. Sebab ada teknik, kalau dah tak boleh teknik ataupun cara, ada ubat untuk kita mengawal hormon ini agar kita kembali tenang.
0: Sebab itu, bila dikaitkan dengan anxiety, dia mula-mula dia akan jantung kita berdebar laju.
1: Berdebar
0: laju. Dan kita akan mula berpeluh.
1: Tapi dan kita sukar untuk bernafas.
0: Sukar untuk bernafas. Cara yang pertama yang anda perlu lakukan, wajib lakukan, ialah tarik nafas pelan-pelan. Jangan panik. Bila panik tu yang menyebabkan sebenarnya lagi bertambah laju, lagi anda bertambah berpeluh, kita takut akan mengundang bahaya. Anxiety. Tapi sekarang ni macam dah terlalu ramai sangat orang yang ada anxiety. Mungkin dulu ada, tapi kita tidak terdedah.
1: Dan satu lagi, bila kata terlalu ramai, satu, bila kita rasakan yang aku ni stres, aku perlu gasudan, kita ambil makanan manis, kita ambil sesuatu yang tidak, yang melebihi kadar daripada sepatutnya, dengan beranggapan kita ni stres, kita perlu gasudan sesuatu untuk melenangkannya. Secara tidak kita sedari, sebenarnya itu akan menambahkan buruk terhadap apa yang sedang kita lalui ketika itu.
0: Baik, kita nak berhibur seketika dengan lagu. Sebenarnya tadi saya nak buka lagu ni, tapi kesempatan tu tak ada, kita buka di jam ini. Menangkan selain daripada ada 12 hari bulan, kita nantikan tarikh-tarikh penting. Tarikh penting untuk kami para petugas, untuk anda bangsa Johor. Pada 12 hari bulan, tarikh penting ini juga khusus kepada para peminat bola. Cuma tinggal lagi untuk lagu bola yang terkini.
1: Belum ada lagi.
0: Kita siap lagu lama. Ketika ini, lagu ini di Afrika. Suka lagu ni. Waka waka Shakira.
1: Tamina mina. Waka waka.
0: Okay, sama-sama dengarkan.
1: Johor FM.
0: Permata Selatan.

0: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Baik, 9:21 minit pagi. 11 pula. Lambat lagi,
1: Betul-betul awal-awal betul. Ya, ini.
0: Nak kongsikan bersama dengan anda. Kita cerita sikit lah berkenaan dengan Piala Dunia kan.
1: Boleh,
0: yang pastinya RTM merupakan penyiar rasmi yang akan bawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026. Ceritanya sebenarnya Jia, saya pernah tengok satu video yang disiarkan melalui TikTok di mana satu ketika dulu kesemua rakyat Malaysia berkongsi duit untuk menyaksikan Piala Dunia. Waktu tu kita tidak mampu untuk membeli siaran. RTM tak mampu untuk membeli siaran dan kita maklumkan kepada rakyat Malaysia, kita hanya mampu siarkan mungkin berita tu agak lambat ataupun siaran-siaran tertentu sebab kita tak cukup duit untuk kita siarkan secara secara penuh lah untuk Piala Dunia. Dan apa yang terjadi selepas itu, ada seorang rakyat Malaysia Cina, saya pun lupa nama dia, telefon RTM. Dia kata, apa kata, dia beri cadangan kita kumpul duit ramai-ramai untuk kita sama-sama saksikan Piala Dunia. Dan ramai yang menyokong, termasuk kanak-kanak kecil menyumbangkan duit untuk saksikan Piala Dunia ketika itu. Dan apa yang menariknya adalah di hujung siaran ada tertulis dekat situ, penaja utama adalah daripada rakyat Malaysia. Saya tengok video tu rasa macam bangganya. Ya Allah, bersatu hatinya kita kan untuk saksikan Piala Dunia. Yelah, semua orang nak tengok.
1: Betul.
0: Semua orang nak tengok, nak saksikan, nak tahu keputusannya. Tak payah tunggu besok. Dan tu juga nak tahu keputusan. Sekarang ni anda tak payah beli dah. Percuma disiarkan.
1: Percuma
0: menerusi saluran RTM, sama ada menerusi TV, okay, saluran MyTV 110 ataupun menerusi saluran MyTV 111. Kalau nak tengok dekat dalam talian ataupun aplikasi, boleh juga secara streaming di RTM Click.
1: Lagi ada antara perkara menarik juga berkenaan dengan World Cup kali ini. Argentina misi pertahan kejuaraan. Argentina hadir sebagai juara bertahan selepas menjuarai Piala Dunia 2022. Mereka memburu gelaran dunia keempat dan berhasrat menjadi pasukan pertama mempertahankan trofi sejak Brazil pada 1962.
0: Dan jumlah perlawanan, semua perlawanan, 104 perlawanan dijadualkan berlangsung dari bermula 11 Jun di sanalah hingga 19 Julai 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan secara langsung serta siaran tertunda bergantung kepada jadual yang ditetapkan. Dan untuk makluman semua, siaran awal kita akan saksikan Mexico. Mexico. Mexico menentang untuk tim grup A lah, ada Mexico, South Africa, South Korea dan juga Czechia.
1: Suka yang mana satu?
0: Dalam ni tak ada.
1: Tak, saya rasa tapi South ada Korea, ada ada sikit lah. Dan untuk makluman semua juga, Brazil memegang rekod yang tidak pernah putus.
0: Betul.
1: Tak pernah putus apa? Brazil kekal satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930, dan Piala Dunia 2026 merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut.
0: Negara Brazil, pada saya sangat sangat, kita panggil apa ni, tak sok kepada bola sepak. Sebab dia dari kecil lagi tahu, dia akan kanak-kanak kecil dia akan menimbang bola di lorong-lorong rumah. Dia tak ada padang.
1: Betul.
0: Sangat kat Brazil ni tahu, rumah-rumah biasa je, tapi dia orang dari kecil lagi dah memang expert orang kata, ataupun memang cekap menimbang bola dekat celah rumah. Brazil lah.
1: Sebenarnya kita ada banyak fakta menarik akan kita kongsikan. Piala Dunia bukan setakat ini saja. Kita akan kongsikan daripada masa ke masa sampailah berakhirnya Piala Dunia nanti.
0: Baik, kita berhibur seketika. Ini dia Nur Amira Syahira. Saya nak sebut Notox Mi Korozan. Dia memang sahaja tak disuruh kita sebut dia punya tajuk dia.
1: Saya tunggu. Saya tahu lagu tu sama ada. Dia ada dua lagu, tapi dua-dua lagu tu susah sebut. Apapun terasa kan.
0: Jor FM.
1: Aura Permata.

0: Baik, 9.36 minit pagi. Awal pagi, perkara pertama yang saya cuba nak elak sebenarnya adalah cerita berkenaan dengan makan. Cerita berkenaan makan. Wakna lah punca ni. Dia kata, pagi, hari ni masak ringkas saja. Sebenarnya, yang ringkas tu yang paling bahaya.
1: Ya Allah.
0: Biar tentu agak biar masak yang susah-susah. Susah-susah ni maksudnya kita makan sekali je.
1: Sebab dah penat masak?
0: Dah penat masak. Contoh macam nasi Arab. Nasi kawok. Tak kisahlah. Dia akan makan. Kita makan sekali gitu je. Bukan kata tak sedap. Tapi
1: sebab kita dah penat memasak.
0: Berbanding sayur bening, ikan goreng, sambal belacan. Saya elak benda-benda gitu.
1: Suzy tahu tak ikan bekok? Ikan bekok. Bekok. Ejaan dia B-E-K-O-K.
0: Bukan dekatnya segamat ke bekok?
1: Bekok. Itai terjun. Ini okay, ikan bekok. Kita tahu nak panggil bekok
0: ikan
1: ke bekok.
0: Ikan sungai ke ikan laut?
1: Tak. Ikan laut. Kadang-kadang ni ikan glamour, ikan siakap dia buat. Okay. Ikan itu di... Macam mana saya nak cakap, dia bukan ikan masin, dia bukan ikan pekasem, dia antara dua. So bila kita goreng tu, seolah-olah ikan tu direndam dengan garam semalaman. Lepas tu dijemur sekejap, dia basah-basah je lagi ikan tu. Kita goreng macam ikan tu masih ada tekstur, ada tekstur ikan tu lagi. Tapi rasa dia macam kurang masin sikit. Dan rasa dia macam
0: keropok.
1: Tak keropok sih. Saya tak tahu nak ceritakan macam mana rasa dia.
0: Tapi senang dapat tak?
1: Susah. Kena dapat kebelah-belasan dia. Saya tak pernah jumpa di Johor lagi.
0: Kalau
1: orang buat
0: jual
1: ikan
0: mahal
1: buka.
0: Tak?
1: Saya beli hari tu ikan glamour. Empat ekor RM15. Itu dia Terengganu. Kalau bawa ke Johor, mungkin jadi RM40.
0: Empat ekor RM15. Saya rasa sedap.
1: Besar.
0: Dalam... maksudnya ikan glamour lah kan?
1: Ikan glamour, ikan siakap. Kalau ikan siakap mahal sikit kot diorang buat.
0: Yang bekok tu sebab...
1: proses itu diorang panggil mungkin.
0: Asalnya adalah ikan glamour lah.
1: Ikan glamour.
0: Ikan glamour mak eloy-eloy lah.
1: Ikan glamour mak eloy-eloy. Ikan...
0: dia tak eloy-eloy lah. Dia jadi bekok lah.
1: Saya macam geram dengan dia.
0: Tapi ikan glamour tu sebenarnya, kalau digoreng begitu saja pun sedap. Kan lagi dapat yang fresh, yang segar. Kita goreng dengan garam macam tu je dah sedap dah.
1: Itu sebenarnya. Kalau dapat ikan, kalau yang simple, nak masak pun senang. Apa 30 minit. Goreng ikan, buat sayur bening, sama belacan. Ya
0: Allah.
1: Memang tak cukup nasi sepinggan. Lagi-lagi cuaca sejuk macam ni, Suzy.
0: Sebab itu saya elak benda-benda yang makanan yang simple macam tu.
1: Membayangkan pun saya stres.
0: Okey, baik, selamat masak lah kepada si rumah kita. Mungkin awal pagi ni dah ke dapur awal.
1: Okey, kalau Suzy suka masak awal ataupun suka dah nak ke sebelah, ke dua nanti baru masak.
0: Suka tak masak? Okay, kita beri pause seketika. Tantari dengan Satu Cinta Satu Rindu.
1: Terus dengar
0: Johor FM.
1: Hormat kesihatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Kita dah cerita berkenaan dengan bola. Kita dah cerita berkenaan dengan makan. Kalau sebenarnya, kalau boleh kita nak ceritalah banyak benda yang orang kata dalam masa yang sama untuk hiburan, dalam masa yang sama untuk info juga, Jia.
1: Yeah.
0: Okey, pagi tadi pun kita dah kongsi berkenaan dengan PRN Johor melalui Berita Johor FM di mana 2.7 juta pemilih layak mengundi.
1: Yeah.
0: Okey, untuk makluman anda, seramai 2,703,175 pemilih biasa, 24,751 merupakan pengundi awal, iaitu anggota polis, pasangan polis PJA, tentera dan juga pasangan tentera. 56,655 merupakan pemilih berdaftar sebagai OKU. 42,023 petugas pilihan raya dijangka digerakkan kendali proses PRN.
1: Dan PRN Johor menyaksikan 56 kerusi akan dipertandingkan kalau mengikut keputusan pada tahun 2022.
0: Okay.
1: 40 kerusi adalah milik Barisan Nasional, 12 kerusi milik Pakatan Harapan, 3 kerusi milik Perikatan Nasional dan 1 kerusi milik Muda.
0: Aha, itu dia. Dan ianya dibubarkan pada 1 Jun 2026 dan insyaAllah untuk 12 Jun ini kita sama-sama akan ketahui tarikh-tarikh penting penting untuk pilihan raya negeri.
1: Macam kita pula yang berdebar kan?
0: Okey. Baik, itu info yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Yang pastinya tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi. Kenapa?
1: Dah ke 10.
0: Dah tu kenapa?
1: Cepat sangat.
0: Alah.
1: Terus dengarkan.
0: Johor FM. Tentang duduk situ dia kata cepat.
1: Permata Selatan.

adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 km dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Pada dan di Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Ayat contoh penggunaan pada yang betul. Program itu akan bermula pada hari ini dan dijangka berakhir pada minggu hadapan. Penggunaan di yang betul. Budak-budak itu masih bermain di halaman rumah walaupun hujan masih lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
1: Sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM

0: Jonathan Permata, Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Jam yang terakhir 11.13 minit pagi.
1: Iya. Sesi kita nak kongsikan bersama dengan anda banyak cara boleh kita gunakan, boleh kita lakukan. Pastinya paling mudah sekali untuk kita semak manakah tempat untuk kita mengundi nanti.
0: Ya, betul. Sempat tak agak-agak kalau misalnya nak tukar tempat mengundi?
1: Tak sempat lah.
0: Kan? Biasanya ada tempoh tertentu kan untuk tukar.
1: Dia ada suku-suku tahun tertentu. Contoh nanti SPR akan buat pengumuman. Kan tadi sudah kongsikan untuk kali ini 2.7 juta rakyat Malaysia.
0: Betul.
1: Dia akan cakap data tu diambil daripada status daftar pemilih sehingga tarikh scan-scan. Tapi dah tak sempat dah lah. Sebab dah keluar dah jumlah, takkanlah nak 2.701 sebab baru daftar.
0: Apa salahnya kan? Anda sanggup bersesak-sesak, berpusu-pusu untuk dapatkan BKJ, kenapa tidak nak bersesak untuk pergi mengundi?
1: Bukan saja tu. Dapatkan apa, nak pergi beli makanan yang viral-viral, beli barang
0: boleh pula.
1: Viral-viral tu sanggup beratur. Kenapa tidak sekarang?
0: Sebab sistem sekarang untuk mengundi pun sangat-sangat mudah. Dia tak adalah ambil masa yang anda perlu beratur beratur lama. Lepas tu yang anda berpanas lama.
1: Betul.
0: Dan yang anda sanggup bersusah payah. Kan biasanya makanan kan macam tu kan? Beratur lah lama. Sejam, dua jam sanggup kan?
1: Sanggup. Ada yang nak beli manisan tu daripada pukul 6 pagi
0: kan?
1: Beratur.
0: Padahal belum buka lagi.
1: Ya, ada yang beli apa panik buri tu daripada pukul berapa beratur.
0: Lepas tu nasi lemak lah kan.
1: Nasi lemak lah, donat lah, macam-macam jenis makanan.
0: Jadi biasanya akan dibuka untuk pusat mengundi tu dalam lebih kurang pukul 8.
1: 8 biasanya macam tu.
0: Macam tu 8 sehingga pukul 5 ataupun 5.30 biasanya.
1: Ataupun nanti nantikan pengumuman SPR sebab ada kemungkinan tempat-tempat ataupun pusat untuk mengundi itu akan ditutup awal sebab penduduknya ataupun pemilihnya tak ramai.
0: Okay.
1: Tapi mungkin yang banyak saluran tu sampai 6, 7, 8, 9 saluran tu mungkin akan ditutup sampai pukul 6 petang.
0: Betul. Okay. Jadi tak kalah 10 minit, letaklah setengah jam, tak kalah bizino satu
1: bizino
0: hari tu kan.
1: Betul. Lepas tu janganlah satu hari nanti anda marah, kenapa ada ni macam ni, sepatutnya salah kan diri anda sebab tak buat pilihan.
0: Dia samalah konsepnya. Kalau misalnya duit kita kalau tak cukup 10 sen, dia tak akan jadi RM1. Begitu juga kalau misalnya mengundi. Okey, kalau tak cukup satu mengundi, dia tak akan pergi ke majoriti.
1: Takkan.
0: Dan yang calon yang anda suka sangat tu memang tak menang lah.
1: Betul.
0: Hanya kerana anda tidak pergi keluar mengundi.
1: Iya, itu sudah pastinya.
0: Baiklah keluar mengundi, nanti kot-kot lah mana tahu dapat jumpa kita orang. Okey, baik, kita nak beri perusahaan ketiga. Dan nanti kan juga untuk jam ini insyaAllah banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Kalau tadi lagu dandut, kali ini lagu Hindi. Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Ho Gaya Hai Tujuko Tupiar Sajenak.
1: Nyanyi sikit, nyanyi.
0: Ho Gaya Hai
1: Kenapa bila baca dia tak Ho Gaya Hai, bila nyanyi senang.
0: Jom repel.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: 101.5, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM 11 menghampiri 11.27 minit pagi.
1: Ya, apa tanda makanan itu sedap?
0: Ada orang cakap bila kita makan, kita makan lepas tu dia sampai macam yang berpeluh, yang macam yang sehingga keluar hingus.
1: Itu pedas.
0: Tak, kadang-kadang ada orang jenis macam tu. Menggambarkan macam benda tu adalah sedap selera. Ada orang cakap makan, macam tu lah.
1: Bukan makan habis. Makan habis tu sebab itu rezeki.
0: Makan sedap adalah daripada makanan yang percuma, yang orang lain masak, yang tak, kita tak perlu susah apa-apa, kita makan aja.
1: Itu yang paling sedap.
0: Itu yang paling sedap lah.
1: Saya tak salah.
0: Habis itu macam mana?
1: Makanan yang paling sedap, makan apa, masakan ibu.
0: Kadang-kadang dia goreng telur je pun. Goreng telur, ikan bilis kan.
1: Balik makan macam Allah sedapnya.
0: Lepas tu ataupun mungkin jemput-jemput aja kan. Kita buat jemput-jemput. Kenapa jemput-jemput kita ni tak sama dengan mak?
1: Kenapa jemput-jemput ibu lain? Macam tu
0: kan, betul-betul masakan ibu. Itulah.
1: Jadi hargailah pada kita yang ada ibu tu, hargailah kan.
0: Sebab itu macam saya, saya kalau rakan-rakan tahu, saya sebenarnya tak makan nasi lemak. Saya makan, tapi itu adalah pilihan terakhir. Pergi mana-mana kedai, kalau itulah sesatunya
1: menu
0: lemak,
1: yang ada,
0: menu yang ada, saya makan tapi tidak bersungguh. Tapi bukanlah kata tak makan, makan. Cuma tinggal lagi, saya marah saya kalau mak saya buat nasi lemak. Saya tengah diet, saya tak boleh. Dia pergi, akan pergi 3-4 pinggan.
1: Bukan Susi, bukan hari-hari diet ke?
0: Taklah.
1: Tengok.
0: Tak, ceritanya begitulah.
1: Bila ceritanya mak masak nasi lemak tu,
0: macam adik saya asam pedas, dia tak makan asam pedas orang lain.
1: Asam pedas mak je.
0: Asam pedas mak cakap kan, saya boleh lagi makan asam pedas orang lain. Tapi dia asam pedas mak.
1: Itulah kan sebenarnya. Begitulah.
0: Dia kata lain. Lepas tu mak saya buat asam pedas dengan leka Melaka. Tak nak asam pedas yang macam ni. Nak yang macam asam pedas mak biasanya. Itulah kan.
1: Itulah kan. Jadi kita hargailah ibu kita selagi kita masih ada.
0: Ya. Ada yang orang yang tak sempat merasai kasih sayang seorang ibu. Ada yang sempat tapi hanya separuh jalan. Sempat terlalu awal. Jadi bayangan tentang memori tentang ibunya terlalu kecil, terlalu sedikit. Kita yang ada sekarang ni, sedekah ke Al-Fatihah, walaupun ibu kita masih lagi ada. Baik, peringatan yang bagus tu, Jiha.
1: Kan? Itulah lagu Asedap.
0: Asedap.
1: Susi, di kesempatan ini saya nak mengambil kesempatan. Mengambil peluang untuk mengucapkan takziah juga. Pada rakan teknikal kita, Puan Suhana Surahmat, atas pemergian ayahanda tercintanya, Encik Surahmat ataupun Wak Surahmat, dan dikebumikan di kampung makam kira-kira pukul 9 pagi tadi. Semoga dipermudahkan urusan keluarga. Untuk Puan Suhana, tabah menghadapi dugaan.
0: Ya, amin, amin, amin, amin. Dan rakan-rakan kita pun dah pun berada dekat sana untuk menziarah. Mohon maaf, kami tidak dapat menghadirkan diri. Hanya doa
1: sebagai kiriman.
0: Baik, kita nak teruskan hiburan. Nanti kita nak kongsikan, Puan, daripada tadi. Apa perkongsian yang kita kongsikan bersama? Berkenaan dengan PLN ?
1: Ya, kot. Tak, macam ingat-ingat lupa gitu.
0: Tak apalah. Kita kasih ingatlah dulu. Kita beribor bersama dengan senario Sayangku Oi Oi.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Permata Selatan.

0: Baru pakai
1: dan nak habis baru pakai.
0: Dia macam sejuk-sejuk. Kan ni sejuk lah. Lagi balik rumah panas. Macam gitu geram pula.
1: Dia tak tahu hati kita panas lah tengok dia.
0: Panas.
1: Orang tertanya dia pakai apa? Pakai iPhone. Dia daripada tadi senang lenang aje dia dekat sana.
0: Betul. Saya cakap apa yang kurang kan. Nampak boleh pakai ni rasa lain. Nampak.
1: Dia macam seolah macam baru nak mula.
0: Tapi hari ni hari ketiga.
1: Apa?
0: Hari ni hari ketiga Air Rabu. Dan hari ketiga kita bersama.
1: Ya, betul.
0: Sisi pernah bosan tak dengan saya?
1: Nak saya cakap jujur ke nak cakap bohong?
0: Jujur lah.
1: Kalau nak cakap bohong,
0: jujurlah.
1: Tapi apa yang pasti, minggu depan kami akan bersama anda sekali lagi. Berusia segmen yang sama, Aura Permata. 6 pagi sampai pukul 12:30 hari, okay?
0: Ya, juga minggu hadapan kita akan bersama-sama dengan Biok Sain untuk daerah Mersing. Kita akan pergi tengok penyu.
1: Betul. Tapi yang ni dah memang dah bertelur dah. Okay, dah. Dan ada macam-macam aktiviti juga di sana.
0: Betul.
1: Okay, jadi kalau misalnya ada di kalangan anda nak berjumpa dengan Jiha, boleh terus ke
0: Pejabat Perikanan Daerah Mersing. Berhadapan betul-betul dengan Majlis Daerah Mersing. Kami kru Jor FM, antaranya saya, Syamito dan juga
1: Syamito tak payahlah.
0: Hakim.
1: Syamito tak payah.
0: Hakim.
1: Nanti orang tak cam. Mana satu Syamito, mana satu penyu.
2: Tak baik.
0: Tak baik tau dia ni tau. Saya kalau Syamito dan penyu. Minta maaf cepat.
1: Tak, dia tak dengar sebab dia tengah khusus.
0: Untuk semua pendengar Jor FM, pastikan yang pertama, nantikan tarikh 12 Jun ini. Okay. Kita berdebar, Suzy. Sebab ia menentukan ke mana ke arah tuju kami, Jor FM. Arah tuju apa? Duduk kat konti ke buat kat duduk kat luar?
1: Betul.
0: Buat laporan di luar ataupun bertugas dalam bilik siaran, itu saja.
1: Baik, kita nak menutup tirai untuk segmen Aura Permata. Dah berdebar pula. Sekejap lagi takut Syamito WhatsApp saya.
0: Risau. Takut.
1: Daripada saya, Suzila Mati Mawak Zumi. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Dan saya Mana Ujian Mustafa. Terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Ya, untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasurah untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor
4: FM. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang sedang mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Yang pastinya radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Hari ini merupakan hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya, segmen Warasi Permata. Ya, apapun, terima kasih buat rakan tugas tadi, DJ Jiha dan juga Suzy yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata pagi tadi. Macam mana? Oh kan, bersenam ke tadi tu? Kemain lagi kita tengok. Wah, senam-senam. Kata sahabat kita tadi tu, sampai sakit tangan kita kak. Dia tarik ke kiri, tarik ke kanan. Kan, bila jarang-jarang melakukannya, gitulah dia. Mulalah rasa sengal, terasa sakit. Tapi sebenarnya bagus tu kan? Dan pastinya banyak info-info menarik telah anda perolehi dalam segmen pagi tadi. Ya, untuk tengah hari ini bertemankan dengan saya bermula 12 tengah hari sehinggalah ke jam 6 petang nanti. Okay, jangan lupa makan tengah hari pukul 12 ni. Kan, makan tengah hari bertemankan saya dalam segmen Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Yuk kita layan dulu lagu Hazama, Aku Bukan Narcissus di Johor FM Permata Selatan.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya, itu tadi lagu orang kampung. Ya, orang kampung, apa khabar ketika ini? Okey, ketak tu. Rasanya kampung sekarang ni tengah berehat seketika. Mungkin ada yang baru saja balik dari kebun kan, nyawit lah hari ni kan. Cuaca molek, alhamdulillah. Nyawit lah kita tadi. Okey, untuk makluman anda semua, Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor untuk tahun 1448 Hijrah, itu untuk tahun ini, akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448, iaitu hari Rabu, bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru. Bermula 8 pagi hinggalah ke jam 11 pagi. Tema sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor untuk tahun ini iaitu Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Okey, baiklah, kita sambung lagi lagu selepas ini. Kita ada Mimi Fly, Angkat Kaki. Jom pelayan Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

12.45 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angka 10 Kuala Lumpur. Dan suka untuk saya umumkan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.3 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.7 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.8 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.11 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

1.25 minit tengah hari. Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, pengumuman untuk anda. Sempena tahun melawat Johor 2026 khasnya dan tahun melawat Malaysia amnya, Kelab Basikal Klasik Selat Terbrau akan menganjurkan program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026 sebagai pada 19 dan 20 Jun 2026, iaitu hari Jumaat dan juga Sabtu. Pada jam 8 pagi, yang mana kayuhan akan bermula sehingga 12 tengah hari pada hari Sabtu nanti, bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Program ini bertujuan untuk menghimpunkan peminat dan juga penggiat basikal klasik dari dalam negara dan juga turut disertai oleh peserta dari luar negara juga, di samping menggalakkan gaya hidup sihat serta memperkukuhkan hubungan silaturahim dalam komuniti. Jadi kepada anda yang suka untuk menyertainya, boleh berhubung dengan Encik Azami di talian 013-7476-236, iaitu Encik Azami 013-7476-236 untuk keterangan dan juga maklumat lanjut. Okey, untuk maklumat anda semua, pada sebentar saja lagi akan ada tahsin ilmu di jam yang kedua ini dan juga tazkirah serta mekar bahasa untuk anda atau selayan Johor FM Permata Selatan.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang sifat sombong. Sombong akan membinasakan amal kita. Dalam sunyi hari ini, ketika kita berdiri di hadapan Allah, air mata mungkin pernah jatuh. Doa pernah terbit dari hati yang penuh harap. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua itu benar-benar sampai kepada Allah? Atau ada sesuatu yang halus yang mencuri pahala kita tanpa kita sedari? Kadang-kadang amal itu kelihatan indah di mata manusia, tetapi di sisi Allah mungkin ia gugur seperti daun kering yang ditiup angin. Saudara, salah satu penyakit yang paling halus, paling berbahaya, yang mampu membakar seluruh amal ialah sifat sombong. Mari kita renungi beberapa perkara. Yang pertama, amal akan rosak kerana sombong. Amal bukan hanya pada gerakan anggota, tetapi pada getaran hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bayangkan, satu zarah sahaja sudah cukup menghalang syurga. Contoh, kita solat berjemaah tetapi dalam hati berkata, aku lebih khusyuk daripada orang sebelah aku. Saudara, pada saat itu bukan orang lain yang rugi, tapi kita sendiri. Yang kedua, kita lihat iblis. Ibadah dia lama, tapi kerana sifat sombong, hancur keseluruhannya. Makhluk yang iblis adalah makhluk yang pernah beribadah ribuan tahun. Apabila ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam AS, apa dia kata? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Hanya kerana satu ayat, satu rasa, segalanya, segala ibadahnya hancur. Dia dilaknat sehingga ke hari kiamat. Contoh dalam hidup kita, kadang kita berkata, dia tu baru berubah, aku dari dulu dah baik. Saudara, ayat itu ada bau-bau iblis. Yang ketiga, Allah tidak suka orang sombong. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Kalau Allah tidak suka, apa lagi yang tinggal untuk kita harapkan? Contoh, ada orang miskin datang minta bantuan, kita bagi. Tapi dalam hati kita, kalau bukan sebab aku, mesti dia susah. Saudara, itu bukan sedekah, itu kesombongan yang berselindung di sebalik kebaikan. Yang keempat, sombong mengeraskan hati. Hati yang sombong tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah tunduk, tidak mudah menangis di hadapan Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dah lagi. Contohnya, bila ditegur, dia cepat melenting. Bila dinasihati, dia rasa tercabar. Itulah tanda hati sedang sakit. Yang kelima, sombong membuat kita hina orang lain. Orang yang sombong sentiasa melihat dirinya tinggi dan orang lain rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, kita pandang orang miskin dengan hina. Kita rasa orang yang kurang ilmu itu tidak bernilai, sedangkan boleh jadi di sisi Allah mereka lebih mulia daripada kita. Yang keenam, tawaduk menjaga amal adalah penawar. Penawar kepada sombong adalah sifat tawaduk. Merasa diri sentiasa kurang walaupun amalnya banyak, tetap rasa belum cukup. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji diri kamu. Dialah yang lebih mengetahui sesiapa yang bertakwa. Contoh, selepas solat kita tak cakap aku dah bagus. Tapi kita doa, ya Allah, terimalah amal kita yang sedikit ini. Orang yang tawaduk, amalnya kecil di mata sendiri, tetapi besar di sisi Allah. Saudara yang dikasihi, amal itu ibarat api yang kita nyalakan untuk menerangi akhirat kita. Tapi sombong adalah angin yang kencang yang boleh memadamkan kesemuanya dalam sekelip mata. Jangan kita sibuk membina amal tetapi lupa menjaga hati. Hari ini, mari kita tundukkan hati. Bukan hanya sujudkan dahi, tetapi letakkan dalam hati kita segala amal ibadah kita hanya kerana Allah. Semoga Allah bersihkan hati kita daripada sifat sombong yang halus dan menjadikan kita hamba yang tawaduk. Allahumma tahhir qulubana minal kibri war riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat sombong dan juga riya. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Askira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia, seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat. Bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa yutunaz zakah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah, iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang ini berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut pandangan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara, cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Pada dan di Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Ayat contoh penggunaan pada yang betul. Program itu akan bermula pada hari ini dan dijangka berakhir pada minggu hadapan. Penggunaan di yang betul. Budak-budak itu masih bermain di halaman rumah walaupun hujan masih lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
1: Ayo sak kabeh ni mbayu mbok yu mbode-mbode kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Ya, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, kita dah masuk ke jam yang ketiga untuk segmen Variasi Permata di Johor FM. Sementara tadi lagu Shakira dan juga Burna Boy dalam lagunya Dai Dai, sempena dengan FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung bermula 11 Jun hingga 19 Julai ini. Saya pasti ramai yang menantikannya. Jangan lupa tonton itu, pasti dah siap ke beli jersey itu semua? Tim mana itu saya tak nak campur lah. Takut lah kan. Takut salah cakap dengan kawan-kawan ni. Ngeri. Okay, terima kasih buat anda yang sama-sama menonton kita pada hari ini di dalam TikTok Live bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang menemani saya di mana ni? Di TikTok Live, di Rumah Hijau ada, di Rumah Biru pun ada. Okay, kita nak baca lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Sebelum kita terus dengar lagu selepas ini, kita ada siapa ni? Izzah Hakim dari Felda Bukit Permai. Buat suami katanya ucapan untuknya. So, untuk suami Hassan Adman yang sedang bertugas di Hotel Grandier Senai, buat anak-anak menantu Fika, Kila, Saiful, Aizat, Kiki dan dan juga buat semua sahabatku sayang Ti Ina, Ina Mahadi, Kak Miss Wanah dan yang lain-lain katanya. Okay, dan juga buat semua warga Felda Bukit Permai dan yang mengenali diri Izzah Hakim, yuk layan Variasi Permata. Dan tak lupa juga lah buat Abang Ujang, Ujang Nur Azmin, ya. Yeah. Okay, kita ada juga Ismail Musa dari Sem Parenggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Kata ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Zai Renggam, Mami Renggam, Pok Long, Wak Ali dan isteri Wak Saring, dan isteri Kak Sadiah, semualah sentiasa senyum selalu. Okay, kita ada Kak As. Waalaikumsalam. Oh, katanya hari ini cuti berniaga, ada urusan di luar. Baiklah. Anak menyapa semua rakan-rakan SKS di mana saja berada dengan pertanyaan masa apa tengah hari tadi. Moga semuanya sihat-sihat indahnya. Kita ada juga Wak Anin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isterinya yang tersayang, katanya untuk isterinya yang tersayang, Fadila. Untuk Adeni Osman, Ujang Pontian dan Kubo, Jalak Lenting, Zintik Si, Wak Ali, Nordin Keluang, Jamil Wana, Kak Long Mona, Sadia Markom dan semua pendengar setia Johor FM. Cuaca panas hari ini. Katanya dapat makan manisan hari ini. Cendil campur labu manis dan juga telur katak. Oh, telur katak. Jangan salah sebut . Sagu rendang. Sajalah kan Wak Nin ni. Dan juga ada ucapan daripada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Katanya ucapan untuk rakan-rakan dengan ucapannya selamat petang. Semoga sihat sejahtera selalu. Dia kata jumlah layan Johor FM. Okay, ni ada juga ucapan selamat petang untuk rakan-rakan di SUKJ. Tak lupa juga di JPS Malaysia, terutamanya di JDT. Yeah, untuk semua pendengar Johor FM daripada Azam JPS. Itu dia, dengan nama dia Silent Killer. Takut . Sebenarnya nama dia Azam JPS. Buat rakan-rakan yang mengenali Azam.
Okey, jom kita selepas ini ada sepatah sehari vitamin jiwa Gincu Merah, dan selepas itu kita layan lagi lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Terus layan Your FM Permata Selatan.

0: batas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa.
1: Ketemu meh Dino iki ya. Sepatas Dino.
0: Okey, Wak, hari ini Wak nak bagi cikgu sebut dulu tadi katanya.
1: Yalah, Wak sebut. Wak tunggu jelah.
0: Hari ini kita nak belajar perkataan bunyi.
1: Okey.
0: Bunyi ni maksudnya morning.
1: Morning.
0: Bukan morning tau.
1: Bukan.
0: Okey. Morning apa? Sen butter banget kuat.
1: Wah, okey.
0: Betul kan?
1: Dah betul idea dia tu.
0: Mana betul idea dia?
1: Dah jadi tu.
0: Ha-ha.
1: Maksud dia apa tu?
0: Bunyi apa yang kuat sangat tu?
1: Oh, morning apa sen banter banget ni.
0: Betul kan saya sebutkan, Wak?
1: Sama-sama.
0: Boleh. Ya, suka saya dengar.
1: Okey.
0: Sepatah sedina, enter opora.
1: Sepatah sehari, dapat sesuatu tidak?

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak Jay datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak Jay nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak Jay tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak Jay nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

Ya, itu tadi yang lagu Ida Irene dan juga Dan Manjo. Adik saya habis sore. Ini mesti kalau dapat dengar ni, dah berkaraoke lah tu kan. Itu dia, 2.36 minit petang. Masih lagi dalam variasi Permata Bertemankan DJ Dia sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Kalau rasa badan tak sedap, tu panas, ada dor kan, bolehlah pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan sesegeranya. Dan kalau rasa demam tu berlarutan, pergilah ke hospital ya. Untuk kita buat rawatan yang lebih lanjut lagi. Kalau boleh cek satu badan. Apa kenalah dengan badan ni kan? Demam tak baik-baik lagi, tak kebah-kebah. Jadi kalau boleh kita dapatkan rawatan sesegeranya. Lagi batuk kan, lebih dari seminggu makan ubat tak baik-baik. Itu kena kita cek lah dulu kan. Apa kena dengan badan kita. Sekarang semuanya banyak yang kata orang banyak penyakit yang mengejut. Tahu-tahu je dah stage 4, stage 3. Itu pun tak jauh lah dari kita lah . Kalau boleh kita tak nak lah perkara itu berlaku pada kita. Okey, untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor hari ini, 10 Jun 2026 hari Rabu. Petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti pun ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ya, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di mana ni, yang menemani saya di TikTok Live. Ada Aini Sahak, ada Khairil, ada Nuraini, Nurul Aini, ada Wasmah, Mior pun ada. Tadi ada Malik Indun, ada Padma Shima dari Singapura, Farida Said pun ada, Andi pun ada, ya. Tadi ada Nafi Napi, ada Julaiha Jahuri, siapa lagi? Ada Hassan Marif, Mama Rayati pun ada. Gemilang Shop dari Aceh, sahabat kita dari luar negara pun ada. Adwa, ya pun ada. Zainon, Jai Sali pun ada. Kalida, ya siapalah itu. Ya, Amar pun ada. Terima kasih menemani saya ketika ini ya. Ya, genius. Genius pun ada. Waalaikumsalam. Semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Okey, jomlah kita layan dulu lagu hari ini, Green Day. Apa tu? Dengarkan terus layan Johor FM Permata Selatan.

Okay, 2.49 minit petang. Terima kasih mana yang masih lagi setia bersama dengan Johor FM. Untuk makluman semua pendengar setia Johor FM, pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama dengar dan juga layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu kita akan dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang bun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Ini bukan peniaga beretika. Sengaja menaikkan harga walaupun tiada kenaikan kos pengeluaran atau pembuatan. Jual secara bersyarat terhadap barangan harga terkawal. Sorok barang kawalan. Tiada tanda harga pada barang jualan. Jual barang kawalan melebihi harga siling yang ditetapkan. Menipu dalam timbangan. Menggunakan iklan palsu atau iklan yang mengelirukan.
1: Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Ruin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Kastam Johor rampas rokok seludup bernilai RM8.51 juta. Dua sindiket pekerja asing tumpas, tiga ejen dicekup. Berita sepenuhnya.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Ya, 4.22 minit petang. Kita dah masuk ke jam yang kelima untuk segmen Variasi Permata. Bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Macam mana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, nak baca sikitlah ucapan rakan-rakan pendengar kita lah ni di Rumah Hijau. Ya, ni kita ada Waknah kita dari Parit, yakni selamat petang katanya. Wes ngeteh ke di? Tadi dah ngeteh dah Waknah. Dia ngeteh merangkak dengan makan tengah hari sekali. Okey, di Waknah kata dia nak apa tu? Nak ucapan untuk semua sahabat grup SKS-nya, untuk Wak Jima, Izzah Hakim, Pak Wan, Cak Ba, Nen Banjari dan isteri Puan Fazila, untuk Ketua Kampung Parit Yani, Encik Haji Ibrahim bin Haji Ali dan juga isteri, mantan Ketua Kampung, Encik Masrom Tobiran dan juga isteri, Aini Isha, Ujang Nur Azmin dan juga isteri, Saadia Markom, Ti Bakar Wali dan semua pendengar Radio Johor FM di mana saja berada. Juga semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Jangan lupa minum petang katanya, insyaAllah. Okey, kita ada siapa ni? Ada Kak Jun kita. Katanya Kak Jun baru siap masak tadi ni. Kat rumah ni malam baru ada orang. Yelah, betul lah kan. Siang semua orang kerja. Tu yang masak lambat. Betul lah Kak Jun. Kak Jun nak ucapkan salam variasi permata buat semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Tak kiralah di mana saja mereka berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Okey, Kak Jun hari ini masak ikan patin tempoyak untuk makan malam nanti. Sambil-sambil tu layan rojak nenas. Wah, memang mantap eh. Terima kasih buat anda semua. Okey, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.29 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.32 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.33 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.36 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

iaitu itu tadi lagu Misha Umar dan juga Andy Flop Poppy yang berjudul Sembunyi baru saja berlalu menghiburkan anda. 4.52 minit petang. Sekejap je masa berlalu lah eh. Pejang celik. Kita dah nak habis dah waktu bekerja kita. Kejap lagi dah pukul 5. Okey, kepada anda yang yang dah nak balik sebentar saja lagi, apa pun didoakan semoga hati-hati di jalan raya. Diingatkan semoga hati-hati di jalan raya. Kalau boleh pandulah dengan cermat. Ingatlah orang yang tersayang lah eh. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Mungkin ada yang sebentar saja lagi nak singgah ke mana-mana kedai makan. Yelah, nak beli juadah untuk makan malam nanti. Mana nak tahu kok hari ni malam nak masak tadi kan. Kita beli je dulu. Itu pun mudah juga kan. Bukannya selalu pun. Sesekali lah kan. Ada juga yang katanya malam tak kisah nak nak makan apa kan. Makan sikit-sikit pun okey dah kenyang. Lagi pun malam kan. Tinggal nak tidur je. Macam Kak Jun kita tadi, dia memang masak je petang. Katanya malam baru ada orang kat rumah. Jadi waktu siang dia tu rehat sikit kata orang kan. Okeylah, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar yang mana menyapa saya di rumah biru ini. Di buka buku kita ada Nana Ruziana, ada Abdul Jalil Paimin, Ain Ishak, Pak Cik Aziz Man, Abdul Rahman Man pun ada, Abdul Jalil Tahir, Ramli Lee, Muhammad Hashim, Sapian Podin, Nora Anim, Marfu'ah Parlan, Samsuri Sam, Hashim Ponorogo, Sadia Malcolm pun ada, Mida Yahya, Abang Gemas, Asmah Malik, Azmi Aisyah, Sukarno Karno, Faridun Tony, siapa lagi ni, Jaya Kesuma, Cik Mat Badrol, Izzah Hakim, Muhammad Yusof, Nora Hussein, Ina Mahadi, James Pengiran, Ford Ranger, Fatima Ima, Nani Ani, Bahrom Mat Isa, Omar Dugasan, Aduka Semerah Hati, Aki Arka, Rajdon, Pak Yol, Faizal Osman, Nini Ani, Shailin, Nadia pun ada. Hazrul Ramli, Rubia Zakaria, Arpu Arminang, Tantari Mas Merah, Tok Abah Je, Abdul Jali Paimin lagi. Manga Anggun pun ada. Ainul Jaafar, Wak Jima, Wak Amin. Tu dia. Terima kasih kerana jasa menyapa saya di rumah biru kita. Kan, didoakan semoga anda dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Okey, buat anda di luar sana, selepas ini kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan lagu ini buat anda, Sudirman, punch card kan? Punch card eh? Sekejap lagi kita pun nak punch card lah eh. Nak balik dah ni di. Yelah, baiklah. Apapun jangan kurang dari jam masuk tadi eh. Gitu. Okey, jom layan Sudirman punch card hanya di Drive FM Permata Selatan.

0: bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pementeraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
1: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
2: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejuangan.

0: Kebanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
1: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa pada dan di Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Ayat contoh penggunaan pada yang betul. Program itu akan bermula pada hari ini dan dijangka berakhir pada minggu hadapan. Penggunaan di yang betul. Budak-budak itu masih bermain di halaman rumah walaupun hujan masih lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Senibong Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free.
2: Okay.
1: So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Senibong Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Macam Puan Syasha pernah buat ambil influencer makan dekat tempat TV?
1: Pernah sekali aja. Tentu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang dia post tu tak viral mana pun. Tapi ada juga kenaikan

This on air. Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Ya, 5.37 minit petang. Ya, bipolar bukan sekadar murung ya. Ada masa terlalu jatuh, ada masa terlalu laju. Apa tu? Tu dia, bipolar bukan sekadar murung. Ia adalah hidup yang kadang-kadang terasa seperti diri sendiri dirampas dari dalam. Dan hari ini dia mungkin diam, tidak balas mesej, tak mahu keluar bilik, tak larat nak mandi, tak lalu makan, tidak mampu senyum walaupun tiada siapa yang sedang marah kepadanya. Nampak macam malas, nampak dia macam menjauhkan diri, nampak dia terlalu sensitif. Tapi orang tidak nampak betapa susahnya dia sedang memujuk diri sendiri untuk terus hidup seperti manusia biasa. Ini adalah fasa kemurungan. Yang mana kadang-kadang dia merasa murung yang mendalam, kadang-kadang dia tidur dia terganggu. Dan ada masa juga fikiran dia melulu dan juga tindakan dia impulsif. Bipolar ni melibatkan episod kemurungan dan mania, iaitu hypomania. Jadi kalau anda ada orang yang terdekat dengan anda mengalami perkara sedemikian, kalau boleh kita sama-samalah dekatkan diri dengan dia, kan, kita berbual. Itu antara pendekatan supaya apa tu, hilang perasaan murung itu. Mungkin dia sekadar mencari tempat untuk meluahkan rasanya. Ya, itu antara yang kita boleh kongsikanlah pada petang ini lah . Okey, buat anda yang mana nak sertai program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026 ini, jangan lupa untuk hubungi Encik Azami di talian 0137476236 untuk keterangan lanjutnya. 19 dan 20 Jun, itu hari Jumaat dan juga Sabtu, bermula 8 pagi, kayuhan bermula, itu hari Sabtu, hingga 12 tengah hari, bertempat di Dewan Jubli Intan, Johor Bahru. Macam-macam aktiviti bakal diadakan di sana nanti. Okey, baiklah, kepada anda yang sedang memandu di ketika ini, hati-hati memandu. Semoga didoakan, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Jadi kita layan petang ini dengan lagu dangdut seketika. Kita ada Amalina, Semakin Rindu Semakin Asyik untuk anda.

0: Ya, itu tadi yang lagu Singkong dan juga Keju. Baru saja berlalu menghiburkan anda 5.48 minit petang. Sekejap je masa berlalu dah eh. Tahu-tahu dah nak sampai ke penghujung rancangan hari ini. Bertemankan dengan saya DJ D dalam segmen Variasi Permata. Apapun terima kasih kepada semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kree. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama, insyaAllah. Jangan lupa selepas ini kita dalam rancangan seterusnya, Melodi Permata pula. Kita ada siapa eh? Nurul Lista. Jarang-jarang dia buat malam eh. Okey, orang ni pun dah sampai. Apa dia?
1: Ini kalilah
0: kata dia. Ha-ha. Jarang-jarang dia buat malam eh. Ha-ha. Jadi malam ini bertemankan Nurul Lista dalam segmen Melodi Permata. Jangan lupa hantarkan lagu kegemaran anda untuk rancangan seleksi pilihan pendengar malam nanti ya. Pilih lagu yang sedap lah kan. Jadi orang boleh karaoke dalam kereta sama-sama nanti. Okey, mohon maaf dari saya. Anda yang ada terlanjur bicara, insyaAllah esok kita jumpa lagi dalam segmen yang sama. Jaga diri, jaga kesihatan anda semua, jaga keluarga. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu Jacqueline Victor. Di bawah pohon asmara dan juga Azlan and the Typewriter. Jangan khianati aku. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa sejuta.

halo, saya Duan Olang. Oh, kenangan, kenangan mengusik jiwa, ku terhempas. Anda sekarang sedang mendengar Johor FM Permata Selatan di frekuensi 101.9, 105.3, juga di frekuensi 92.1 FM. Walaupun saya berada di Kuala Lumpur, tetapi di hati saya tetap bersama Johor FM.

Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: macam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cuara FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha, untuk mempromosikan kafe tersebut, kurang pendekatan menggunakan media sosial.
1: Ya, yeah, betul. Ah, okay. Kita more hands on, kita more macam klasik tradisional. Kita buat flyers, kita bercakap dengan orang.
2: Maksudnya pernah cuba untuk yang media sosial tapi ia tidak berjaya.
1: Betul. Sebab algoritma media sosial ni kadang-kadang pelik. Kan? Kejap-kejap video naik, kejap-kejap video tak naik. Ada timing yang kena post. So benda dia tu perlu belajar.
2: Dia kena kerap.
1: Betul.
2: Hari-hari, betul, hari-hari. Dan dalam satu hari tu pula ada beberapa video.
1: Ya, betul.
2: Pernah buat live di kafe?
1: Tak juga sebab kepala tak cukup.
2: Okay. Mungkin satu ketika berminat untuk buat live dekat kafe. Mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial. Dan macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
3: Betul.
2: Okay, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebih kepada kita tengok lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri
0: macam saya ni,
2: grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Lepas tu mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita PR kita dengan customer kita. And then dia berkata

0: Assalamualaikum. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 6.50 petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Sejak jam 6 pagi tadi dan insyaAllah sehingga ke hujungnya selama 18 jam sehari, Juara FM temani anda. Okey, untuk segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata, anda bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Isna, insyaAllah sehingga jam 12.30 malam nanti. Pelbagai lagi hiburan saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Juara FM. Terima kasih kepada DJ D. Mungkin dah sampai rumah kot. Alhamdulillah. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu maghrib bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.29 malam. Pada pukul 7.11 malam. Bagi zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggian, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.12 malam. Zon 3, Pontian dan juga Keluang, 7.14 malam. Dan untuk zon 4, bertempat Muar Tangkat, Segamat dan Gemas, Johor, 7.17 malam. Itu dia waktu solat fardu maghrib bagi negeri Johor untuk hari ini. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan, kita nak bersama dengan Peter Pan dan juga Candil dengan lagu bertajuk Ayah. Saya tetap bersama dengan Tasha Masaha, Masih Perlu Untuk Anda. Dengarkan Melodi Permata, Juara FM, Permata Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang sifat sombong. Sombong akan membinasakan amal kita. Dalam sunyi hari ini, ketika kita berdiri di hadapan Allah, air mata mungkin pernah jatuh. Doa pernah terbit dari hati yang penuh harap. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua itu benar-benar sampai kepada Allah? Atau ada sesuatu yang halus yang mencuri pahala kita tanpa kita sedari? Kadang-kadang amal itu kelihatan indah di mata manusia, tetapi di sisi Allah mungkin ia gugur seperti daun kering yang ditiup angin. Saudara, salah satu penyakit yang paling halus, paling berbahaya, yang mampu membakar seluruh amal ialah sifat sombong. Mari kita renungi beberapa perkara. Yang pertama, amal akan rosak kerana sombong. Amal bukan hanya pada gerakan anggota, tetapi pada getaran hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bayangkan, satu zarah sahaja sudah cukup menghalang syurga. Contoh, kita solat berjemaah tetapi dalam hati berkata, aku lebih khusyuk daripada orang sebelah aku. Saudara, pada saat itu bukan orang lain yang rugi, tapi kita sendiri. Yang kedua, kita lihat iblis. Ibadah dia lama, tapi kerana sifat sombong, hancur keseluruhannya. Makhluk yang iblis adalah makhluk yang pernah beribadah ribuan tahun. Apabila ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam AS, apa dia kata? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Hanya kerana satu ayat, satu rasa, segalanya, segala ibadahnya hancur. Dia dilaknat sehingga ke hari kiamat. Contoh dalam hidup kita, kadang kita berkata, dia tu baru berubah, aku dari dulu dah baik. Saudara, ayat itu ada bau-bau iblis. Yang ketiga, Allah tidak suka orang sombong. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Kalau Allah tidak suka, apa lagi yang tinggal untuk kita harapkan? Contoh, ada orang miskin datang minta bantuan, kita bagi. Tapi dalam hati kita, kalau bukan sebab aku, mesti dia susah. Saudara, itu bukan sedekah, itu kesombongan yang berselindung di sebalik kebaikan. Yang keempat, sombong mengeraskan hati. Hati yang sombong tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah tunduk, tidak mudah menangis di hadapan Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dah lagi. Contohnya, bila ditegur, dia cepat melenting. Bila dinasihati, dia rasa tercabar. Itulah tanda hati sedang sakit. Yang kelima, sombong membuat kita hina orang lain. Orang yang sombong sentiasa melihat dirinya tinggi dan orang lain rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, kita pandang orang miskin dengan hina. Kita rasa orang yang kurang ilmu itu tidak bernilai, sedangkan boleh jadi di sisi Allah mereka lebih mulia daripada kita. Yang keenam, tawaduk menjaga amal adalah penawar. Penawar kepada sombong adalah sifat tawaduk. Merasa diri sentiasa kurang walaupun amalnya banyak, tetap rasa belum cukup. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji diri kamu. Dialah yang lebih mengetahui sesiapa yang bertakwa. Contoh, selepas solat kita tak cakap aku dah bagus. Tapi kita doa, ya Allah, terimalah amal kita yang sedikit ini. Orang yang tawaduk amalnya kecil di mata sendiri, tetapi besar di sisi Allah. Saudara yang dikasihi, amal itu ibarat api yang kita nyalakan untuk menerangi akhirat kita. Tapi sombong adalah angin yang kencang yang boleh memadamkan kesemuanya dalam sekelip mata. Jangan kita sibuk membina amal tetapi lupa menjaga hati. Hari ini, mari kita tundukkan hati. Bukan hanya sujudkan dahi, tetapi letakkan dalam hati kita segala amal ibadah kita hanya kerana Allah. Semoga Allah bersihkan hati kita daripada sifat sombong yang halus dan menjadikan kita hamba yang tawaduk. Allahumma tahhir qulubana minal kibri war riya'. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat sombong dan juga riya'. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.

Sungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala pada saat dan ketika ini. Allah masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat yang menjadi kegerunan kepada pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan nikmat Islam. Ketika mana Allah Subhanahu wa Taala memilih kita menjadi orang yang menjadi kepada orang yang menyerahkan dirinya itu dengan Islam, maka kita panjatkan kesyukuran kerana ketahuilah bahawa umat Islam adalah umat yang pernah menguasai dengan legasi peradaban yang terbaik, dan mudah-mudahan kita juga adalah menjadi daripada umat Islam yang terbaik insya-Allah dalam mewarisi tarbiyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan tenang hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan senang, bahagia hatinya. Dan mudah-mudahan kita seronok untuk meneruskan siri Dauratul Quran pada hari ini. Dan mudah-mudahan istiqamah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam diri kita. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kita melihat ramai orang Muslim yang mana bersikap merendah diri, merasakan bahawa ada sebenarnya tamadun-tamadun, lebih-lebih lagi difokuskan dengan tamadun Barat, itu lebih tinggi. Kita akan pandang sistem mereka lebih baik, kita akan pandang bahawa nilai mereka lebih daripada relevannya, dan bahkan kita hari ini menjadi pengikut bukan sebagai pemimpin. Tapi cuba kita sama-sama tengok, lihat pada hari ini apa agaknya yang Allah Subhanahu wa Taala katakan tentang kedudukan umat Islam di dalam peradabannya manusia. Rujukan kita hari ini insya-Allah melalui daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-143, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-22. Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat 143, muka surat yang ke-22. Ayat ini kita ingin ambil daripada muqaddimah sedikit sahaja, tidak dibacakan sampai akhirnya, dan ingin kita ambil apakah tarbiyah yang disampaikan, iaitu kepada kita melalui Allah Azza wa Jalla berdasarkan lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lihat daripada muqaddimah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ila akhir ayah sadaqallahu al-'azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, maka kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran akan perbuatannya kamu pada waktu itu. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengambil kepada wasata, iaitu kalimah yang menunjukkan bahawa ummatan wasata, iaitu adalah kedudukan umat yang terbaik, bukan sekadar berada di tengah-tengah sebagai satu keadaan yang memerlukan kepada panduan yang berbeza, tetapi ianya adalah dalam keadaan yang terbaik. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Ramai yang menterjemah wasata itu sebagai sederhana atau pertengahan, dalam erti kata dengan keadaan biasa-biasa sahaja. Dalam keadaan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah wasata. Apa dia? Iaitu dalam bahasa Arab klasik, wasata bermaksud yang terbaik dan juga yang terpilih. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahawa ummatan wasata itu adalah umat yang adil dan umat yang berada pilihannya Allah. Pihak ini mereka berada di kedudukan yang mulia, jauh daripada segala ekstrim dan juga penyelewengan. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menafsirkan bahawa wasata dalam ayat ini adalah adlan, iaitu adil dan juga seimbang. Ala kulli hal, di dalam kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dengan hal ihwalni Islam itu tadi dan umat yang menjadi wasata, maka ada tugas yang pertanggungjawaban, iaitu apa dia? Kesaksian, syuhada 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa bukan sekadar kamu dijadikan dengan wasata, tetapi kamu diambil daripada apa? Saksi ke atas manusia. Dan ini adalah peranan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat Islam, bukan pengikutnya tetapi pemimpin dan juga model pada waktu tersebut. Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah di dalam satu penjelasannya, maksud syuhada di sini ialah bahawa umat Islam adalah pembawa nilai keadilan Allah yang menjadi rujukan bagi seluruh manusia. Dan ini bermakna apabila umat Islam itu benar-benar menghayati Islam, maka mereka sepatutnya menjadi rujukan dunia, bukan yang mengikuti kepada dunia. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah syarat sebenarnya apabila kita ini mengakui bahawa benar-benar dalam keislaman? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kepada kita kedudukan mulia ini, iaitu kepada ummatan wasata. Ini bukan sekadar gelaran, ia bergantung kepada sejauh mana umat Islam benar-benar melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka secara menyeluruh. Maka hari ini kita mengetahui krisis umat Islam pada hari ini bukan kerana Islam itu tidak relevan, tetapi kerana kita tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. Apabila kita kembali kepada Islam yang sebenar, barulah kita layak menjadi kepada ummatan wasata. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama pegang kata-kata yang sangat mahal untuk kita ambil, iaitu ingatan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, iaitu Allah tidak menjadikan kita sebagai umat pengikut. Allah menjadikan kita ummatan wasata, umat yang terbaik, umat yang adil, yang bahkan menjadi rujukan manusia. Maka tugas kita adalah membuktikan gelaran itu dengan kembali kepada Islam yang sebenar, yang syumul, yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kemuliaan umat Islam di atas muka bumi hari ini, ketika mana telah berlakunya janji dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Pegang hari ini kata-kata kita, iaitu umat Islam pewaris kepimpinan peradaban. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair jazak wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan dilangsungkan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru mulai jam 8 pagi hingga 11 pagi. Tema Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ialah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Bahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

Itu semua daripada Izzat Lazim dengan lagu bertajuk Percintaan Ini. Buat kita pukul 8:16 minit malam. Selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Saya tahu ada yang sedang berehat dah pukul 8 ni kan. Tadi kita dah habis solat maghrib. Jadi kita santai sekejap sementara menunggu untuk solat isyak pula untuk hari ni. Betul tak eh? Sambil-sambil tu boleh juga tonton menerusi TV 1 kita ada berita dan juga dengarkan kami Johor FM Permata Selatan. Semoga kami menjadi teman anda tak kira di mana saja anda berada. Mungkin yang dekat rumah seorang-seorang tu. Okay, mungkin suaminya pergi masjid ataupun pergi surau. Jadi isterinya di rumah. Anak-anaknya mungkin belum pulang dari kerja. Ataupun anak-anaknya pun sama juga pergi solat di masjid ataupun di surau. Jadi insyaAllah saya akan cuba untuk temani anda menerusi Johor FM dengan lagu-lagu yang terbaik untuk semua. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu isyak bagi negeri Johor hari ini, Zon 1 Pulau Wau dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 8:26 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8:27 minit malam. Zon 3 Pontian dan juga Kluang 8:29 minit malam. Dan untuk Zon 4 Batupat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8:32 minit malam. Dan seperti biasa untuk malam, anda ada kerja sekolah, anda ada homework. Untuk anda, saya nak bagi anda homework macam cikgu guys kan. Saya nak anda hantarkan lagu-lagu pilihan anda dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan menerusi WhatsApp Johor FM di nombor 012-9301-019. Kalau lambat, saya tak tunaikan permintaan anda gitu. Kalau boleh bagilah 2 lagu ataupun 3 lagu. Jadi kalau tu saya boleh putarkan 2 lagu untuk anda. Kalau anda bagi 2 lagu, mungkin lagu tu orang lain dah nak lagu yang sama, saya putarkan sekali je lah gitu. Okay, bersama dengan Acha Sapriasa, Berdua Lebih Baik Untuk Semua.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya mendoakan tuan-tuan kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di manapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin. Kemudian melangkah ke tangga kedua lalu mengucapkan amin. Naik lagi kepada tangga yang ketiga lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi. Kenapa?" Baginda menjawab, "Ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku. Lalu dia berkata, 'Celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan. Namun apabila Ramadan berakhir, dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.' Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, 'Celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka, namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya.' Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, 'Celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu.' Aku pun membalas amin." Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Johor FM, Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa pada dan di Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Ayat contoh penggunaan pada yang betul. Program itu akan bermula pada hari ini dan dijangka berakhir pada minggu hadapan. Penggunaan di yang betul. Budak-budak itu masih bermain di halaman rumah walaupun hujan masih lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Anda kini dalam Zon Geng Malam.

0: Intro bersama pada Hello Saini dengan lagu berita aja kelentang-kelentung untuk anda. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan Mekar Bahasa, sekejap lagi kita dengarkan Vitamin Jiwa untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, saya dah minta tolong kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan untuk hantarkan lagu-lagu pilihan anda yang ingin anda dengar menerusi zon seleksi di Johor FM. Okey, melalui WhatsApp Johor FM 012-9301-019. Yang dah ada, yang dah hantar, saya dah susun permintaan anda. Yang belum, boleh buat seperti yang dilakukan oleh pendengar-pendengar kita yang lain. Saya tak nak sebut nama mereka. Sebentar lagi dalam zon seleksi, saya akan sebutkan nama pendengar-pendengar yang dah hantar pun lagu-lagu pilihan mereka untuk mereka dengar dalam zon seleksi di Johor FM. Okey, boleh saja hantarkan lagu-lagu anda sekarang. Saya akan putarkan lagu anda dalam zon seleksi di Johor FM. Sebab saya bukan selalu pun konti malam terang, kadang-kadang jarang-jarang. Jadi kan saya akan cuba untuk tunaikan permintaan anda dalam zon seleksi. Juga akan bersiaran langsung juga melalui TikTok official dan pukul 9 lebih macam tu. Okey, dan dalam TikTok pun anda boleh minta juga lagu-lagu pilihan. Tapi kalau anda dah minta menerusi WhatsApp Johor FM, jangan minta kat TikTok. Macam itu kan. Tapi yang dah ada hantar WhatsApp Johor FM ni, saya dah susun dah lagu-lagu anda. InsyaAllah dengarkan Johor FM, InsyaAllah saya akan sebut nama-nama anda. Siapa orangnya? Kita lihat siapa yang kena dalam pukul 9 nanti, betul lah, dalam zon seleksi di Johor FM. Okey, pukul 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan berita. Selepas tu kita dalam zon seleksi lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, ni lagu ni memang saya susun untuk anda. Anda yang minta lagu apa yang anda nak dengar, saya tak nak susun lagu saya. Biar semua lagu selama 2 jam ni, okey, pilihan anda sendiri. Kadang-kadang mungkin lagu-lagu yang kami putarkan rakan-rakan saya ataupun seawal jam 6 pagi tadi kan, Suzy dan juga Jiha. Pagi tadi Suzy Jiha. Suzy Jiha tunaikan. Untuk anda mungkin tak kena lagunya ke... Yelah, Suzy dengan Jia lah. Kalau tunaikan pun mungkin tak kena kan. Jadi ataupun masa kat D pun mungkin ada lagu nak dengar, tak keluar pula lagu ni kan. Okey, boleh minta dalam zone seleksi. Tak payah risau, tak payah sedih-sedih sangat. Tak ada pun lagu kita dimainkan, tak ada pun. Okey, dengan tak ada sangat, saya nak suruh anda minta lagu pilihan anda. Okey, terima kasih pada yang baru saja menghantarkan kiriman. Saya akan susun lagu anda, okey, di zon seleksi dalam pukul 9 malam nanti. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan. Sebelum kita teruskan hiburan, sama-sama kita dengarkan Vitamin Jiwa untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor
3: FM. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuu.
3: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
3: Dah tamat?
4: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

0: Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
1: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
2: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kejayaan dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
3: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G. Ingatlah Gincu Merah.

0: dengar. Jom dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu 101.9.
3: Johor FM Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

Itulah lagu dandut untuk anda bersama pada Haiza, lagu bertajuk Dak Diduk 3.0. Ini lagu lama tapi dia bawakan dalam muzik yang baru, dandut juga tapi rancak sikit. Jadi macam dengar tu semangat kan. Sebab apa? Sebab saya tak nak bagi pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan ni tidur, sebab saya nak anda terus temani saya sehingga jam 12 tengah malam nanti. Okey, sekarang pukul 11.38 minit malam. Kita nak tunaikan permintaan seterusnya daripada Fazli. Dia nak dengarkan lagu bersama daripada Sting, lagu yang bertajuk Kau Tetap Ku Hajati. Dia kata dia nak dengar lagu ni untuk hiburan hari ni sebab esok dia cuti. Tak baik tak baik dia tinggalkan kita orang yang kena kerja lagi esok ni. Saya cakap saya pun tak konti, cakap tapi saya kerja lah. Itu digelakkan saya geram sakit pula hati kita. Okey, kita nak dengarkan permintaan yang terakhir untuk malam ni, permintaan daripada Fazli dengan lagu yang bertajuk Kau Tetap Ku Hajati untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk semua untuk malam ni dalam zon seleksi sawah pertemuan kita jam 6 petang tadi sehinggalah ke jam 12 tengah malam nanti. Okey, Sting, Kau Tetap Ku Hajati, dan juga Tony Braxton, Unbreak My Heart, untuk anda.

Itu bersama daripada Tony Braxton dengan lagu yang bertajuk Unbreak My Heart. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Kita teman-teman dalam melodi Permata untuk hari ini. Jarang-jarang saya dapat temani anda di segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu segmen Melodi Permata. Mungkin tuah saya hari ini dan rezeki anda untuk hari ini juga saya dapat temani anda. Tapi jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami 18 jam sehari bermula hari esok 6 pagi hinggalah ke jam 12 tengah malam. Kami akan terus temani anda Johor FM bersama dengan penyampai-penyampai yang lain. Kita ada segmen Aura Permata, berarti kita ada segmen Variasi Permata dan juga kita ada segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata di salah satu frekuensi kami. Terima kasih. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Dengan koleksi-koleksi lagu yang terkini, lagu-lagu 80-an, lagu-lagu 90-an kami akan putarkan untuk anda. Dan juga semoga info-info yang kami berikan berguna untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, tadi saya janji dengan anda semua kan, saya nak kongsi berkaitan dengan Piala Dunia ataupun trofi Piala Dunia, simbol keagungan bola sepak dunia yang dihasilkan dengan ketelitian, kemewahan dan juga nilai sejarah tinggi. Ha, kita up sikit lah pasal bola kan. Okey, 36.8 cm tinggi trofi, 6.1 kg berat keseluruhan, emas 18 karat, 75% emas tulen. Wow. 75% emas tulen diperbuat daripada emas 18 karat yang mengandungi 75% emas tulen dan dua lapisan batu malasit hijau terletak pada bahagian bawah trofi. Wow, ini dia warisan dunia, trofi paling berprestij yang diimpikan setiap juara dunia, betul. Ketukangan yang terbaik, gabungan ketelitian di dan juga teknologi buatan terkini. Ha, ini dia untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, rekaan ikonik, rekaan moden yang elegan dengan ukiran penuh makna. Dahsyat eh. Ini kan kalau kita ni kan, kita tengok depan-depan, ui geram, cantik guys, sebab dia emas, emas, kita kaya, kita kaya. Gitu kan. Dan juga simbol keunggulan melambangkan kejayaan tertinggi, okay, dalam dunia bola sepak dunia, betul. Hoi, ini siapa dapat, pasukan mana dapat, kita tak tahu. Kita doakan yang terbaik. Kalau boleh cuba kita sokong pasukan Asia kan, Jepun. Okay, saya nak sokong Jepun. Tapi Jepun selalu Hisham dah pilih, sebab tu nama Hisham Ito. Saya kena pilih Nurulista, Itali, Spain. Saya kena pilih macam tu. Tapi tengoklah mana yang menang lah, saya pilih yang menang lah. Okay, anda pilihkan untuk saya. Boleh kita sama-sama Besarkan undurkan diri. Lepas ni kita dapat dengarkan doa penutup dari Johor FM. Semoga diberikan kesihatan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Diberikan ketenangan, dipermudahkan segala urusannya. Dan teruskan jadi Johor FM Permata Selatan ni radio pilihan anda dan teman anda, tak kira di mana saja anda berada. Okey, saya akan tinggalkan anda. Kita assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye. Kita jumpa lagi, okey?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat makan ubat, relax-relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif. Kita semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan ATM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara.

Aku saya nampak tadi ada DJ Ain di Mutiara FM, ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah waktu malam hingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Persembahan Kemenangan Krista dengan Lock Over. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Geng-geng burung hantu semua okey lagi? Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda, untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, lebih petik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Somarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmin Z. Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesin Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chow dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumandat, Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zurani, Tembulu Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, sama-sama sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof, Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mistik, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan tanggungjawab yang yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara sambil meronda. Jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia Peronda Jaket Biru, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasrul yang berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan sejenengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click itu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur ni abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumain, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis, pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng bro hantu, semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasa nak yang buruh hantu. Lunjur

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1:06 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah kata orang tu siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi

jangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah Lasak, terutamanya pendakian, ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng buruh hantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya, Marsa Saleh, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam pam pam, kompong warisan, ada siapa lagi, Azubaidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Man Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul Adir, Arifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Sawadikam, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jajah 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi, ada Duwen Hussein, Abang Luri, guest hadir. Mantap Abang Luri, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan, kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa, ada siapa lagi, ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap, ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustah hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi Bujur Katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 1.27 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Tak ada yang kata dah letih ni bang, bergoyang. Rasa sekali bergoyang. Bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan. Sambil-sambil menyanyi. Layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alim Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu. Ya betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat gantuan tu memenuhi keperluan. Seperti keperluan harian beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan dan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara. Ya? Jadi kalau kita lihatkan daripada awal penubuhan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambengnya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja. Kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi. Muhammad Nazwa, layan GBH. Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85. Mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toki-toki warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan berbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda,
pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mana Dengar. Lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan Luncur Sampai Pukul 6 Pagi di Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Kumrat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi bujuk katil, rindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu, dulu kan kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda bahawa dia si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil menangis. Basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya. Tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Memberikan salam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Suzuki, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik. Ayam Golik tak pun hadir ya. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Capi Tiau satu. Udang kasih lebih. Boleh tak? Antar kemari. But SB masuk. Pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nasmi Mudin, Kak G atau Ziana Zain, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah, menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca, keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty, tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berduka Hati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggie Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru. Terus Ainur, masak kek untuk jualan sambil layan National FM.
Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada. Ya? Kita doakanlah. Kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting. Ya? Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat. Kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Su My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy. Terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adik Lakosti, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz. Menerusi lagunya, pelamin anganku musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruhan tu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. Diwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asal Nogi Berhantu. Anda bertemankan pembelik suara ini. Tentunya Dun Alif, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Ziza 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cik Trakus pun melaporkan diri. Ya, luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ni adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Dan bersama dengan Khairul Idran mengusir lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional yang berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruh Hantu, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas. Jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul, takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail, saya nampak yang tepi-tepi light tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lily. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pujuk katil. Merusi lagu ini pula dengan hashtagnya Sarum Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

Eros Minigan, I don't want to miss a thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darah dikata assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Encik Mim katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada Ejen Gluta, White Gluta Horse. Kita ada Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Ros, Ayati Majid, Nur Jula, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azu Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kim Buru Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Bagus dan Riri cuitan Sari Amri UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjuga hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Aslina Nordin dengan tajuknya memahami hukum faraid. Siri yang pertama saja kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka Sebuah di Kota Media. Okey, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama, kita hadahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi' tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fikhul mawaris, fikh warisan. Saya buatkan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, ramai orang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita, bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni saya tak payah ustaz, tak. Tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsi zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan? Ada macam-macam lah, bangang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan. Pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya. Maka pakaian itu tak boleh terus nak sedekahkan. Itu kita abang sulung, kita contohnya kita adik-adik lah, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang letak. Ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni. Cantiklah pasu tengok ni. Korang mana banyak motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi. Kan? Kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah basu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan. Kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak basu beli helmet ni? Basu teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita bahas mana pun. Ya? Macam saya, contohnya tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya. Pada umur saya ketika itu 12 tahun. Sekitar 24 tahun yang lalu. 4-3 tahun macam itulah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun. Tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam tu. Itu, ya, memang tak boleh pakai. Tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadi ya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim. Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim. Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

Lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama, macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada account TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam, jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang, jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahyali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi alladzina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sombong kerana ilmu. Dalam hidup ini kita sering diuji. Ada yang diuji dengan kemewahan, ada yang diuji dengan kesempitan. Namun ada satu ujian yang sangat halus yang tersembunyi, iaitu adalah ujian ilmu. Ilmu yang sepatutnya mendekatkan kita kepada Allah. Namun kalau tidak dijaga hati, ilmu itu boleh menjadi hijab, menutup kita daripada Allah. Maka hari ini mari kita renungi, adakah ilmu yang kita miliki saat ini mendekatkan kita kepada Allah ataupun menjauhkan kita kepada Allah? Yang pertama, ilmu boleh jadi punca seseorang itu bersifat sombong. Bila? Bila dia merasakan diri dia yang paling betul. Kadang-kadang, kita tidak tahu sedikit. Bila kita tidak tahu sedikit. Kadang-kadang, bila kita tahu sedikit, kita rasa kita sudah tahu segalanya. Kita mula memandang rendah orang lain. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, dalam perbincangan agama kita terus kata ini salah, ini bid'ah, tanpa hikmah, tanpa adab. Sedangkan mungkin kita sendiri belum faham secara mendalam. Ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan. Yang kedua, orang yang sombong, dia tidak akan mahu belajar bila dia merasakan dia tahu segalanya. Orang yang sombong ni hati dia tertutup. Bila ditegur, dia melenting. Bila dia dinasihat, dia menolak. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas setiap orang yang berilmu, ada lagi yang maha mengetahui. Contohnya, seorang pelajar yang dah lama belajar agama, bila ustaz dia tegur bacaan dia salah, dia jawab, saya dah belajar lama. Akhirnya dia berhenti memperbaiki diri. Hakikatnya, selagi kita masih hidup, kita tetap sebagai seorang penuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu tanpa tawaduk adalah bahaya. Ilmu bukan sekadar di kepala, tapi mesti meresap ke dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim untuk terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Contohnya, kita tahu hukum sabar, kita boleh ceramah tentang sabar, tapi bila diuji sedikit kita marah, kita melenting. Itulah tanda ilmu kita belum masuk ke dalam hati. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling alim. Baginda orang yang paling tawaduk. Lihatlah akhlak baginda. Baginda adalah insan yang paling berilmu. Namun, baginda tetap duduk bersama sahabat.

0: sahabat seperti orang biasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana abdun fa aqulu kama yaqulul abdu." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku berkata seperti seorang hamba berkata. Contoh, baginda membantu kerja rumah, menjahit pakaian sendiri, tidak pernah meninggikan diri walaupun baginda adalah seorang rasul. Kita pula baru tahu sikit, tapi dah merasa kitalah yang paling tinggi. Yang kelima, sifat sombong menghalang daripada keberkatan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang kelab dengan kesombongan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard." Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi. Contoh, kita belajar banyak, hafal banyak, tapi hati tetap keras. Ibadah tidak bertambah, akhlak tidak berubah. Itulah tanda ilmu tidak diberkati. Dan yang keenam, bagaimana cara menjaga hati kita daripada sifat sombong? Pertama, betulkan niat kita. Belajar kerana Allah, bukan kerana pujian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arifal jannah." Barang siapa belajar ilmu yang sepatutnya kerana Allah, tapi dia belajar untuk dunia, dia tidak akan mencium bau syurga. Yang kedua adalah hormat guru dan sentiasa merasakan diri kita adalah seorang yang jahil. Contohnya, walaupun kita lebih muda atau lebih tahu dalam sesuatu, tetap dengar pandangan orang lain, tetap merendah diri. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah cahaya, tapi kesombongan adalah kegelapan. Jangan sampai ilmu yang kita kumpul bertahun-tahun menjadi sebab kita jauh daripada Allah. Marilah kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang membawa kami dekat kepadamu, dan jauhkanlah kami daripada hati yang sombong." Kerana orang yang benar-benar berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kull mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalam ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika dahulu pernah berlaku ada seorang saleh. Orang yang saleh dikatakan orangnya ialah Luqmanul Hakim. Suatu ketika beliau berjalan bersama dengan anaknya menunggangi seekor keldai dari satu tempat menuju ke satu tempat yang lain. Ketika mereka berdua sedang berjalan menunggang keldai tersebut, tiba-tiba mereka melalui dan melintasi keramaian orang. Orang di kiri, orang-orang berada di sebelah kanan mereka, di hadapan, di belakang. Tiba-tiba beliau terdengar percakapan orang yang menyalahkan kedua-dua anak beranak ini kerana kedua-duanya menaiki keldai yang sama. Kenapa dia naik keldai itu dengan anaknya? Apakah dia tak kesian? Keldai terpaksa membawa dua orang di atas kenaikannya. Mereka ni betul-betul tak ada hati perut, tak simpati kepada seekor keldai. Mendengar percakapan tersebut, maka orang yang soleh ini pun menurunkan anaknya lalu membiarkan dirinya sahaja yang meneruskan perjalanan menunggangi keldai tersebut. Anaknya berjalan kaki di bawah, dia masih berada di atas keldai. Kemudian, melintas di keramaian yang berikutnya, orang ramai yang sedang melihat keadaan anak beranak berdua ini, terdengar mereka berkata, kenapa seorang ayah sanggup berada di atas keldai, anaknya boleh dia biarkan berjalan pula? Ini seorang bapa yang tidak penyayang, langsung tidak ada perasaan belas kasih kepada anak. Bapa yang macam mana ini? Maka beliau terdengar percakapan orang yang mengkritik dirinya yang berada di atas keldai, sedangkan anaknya sedang berjalan kaki mengiringi perjalanan beliau yang sedang menunggang keldai itu. Lalu bila mendengar percakapan tersebut, Luqman yang dikatakan ini berkata kepada anaknya, "Wahai anak, nampaknya biarlah kamu yang menaiki keldai, ayah yang berjalan kaki di bawah." Lalu mereka bertukar posisi. Ayahnya turun ke bawah, anaknya pula menaiki keldai. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Ketika mana mereka menerus dan menyambung perjalanan tersebut, terserempak lagi dengan sekumpulan manusia. Melihat keadaan anak beranak berdua ini, orang bercakap lagi, "Kenapalah anak tu, ya Allah? Dia tak kesian ke? Dia yang masih muda duduknya di atas keldai. Ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan di bawah. Anak yang betul-betul tidak menyantuni ayahnya. Anak yang betul-betul tidak memikirkan kebajikan ayahnya." Maka beliau terdengar sekali lagi kritikan dan komen daripada orang sebelumnya. Lalu beliau katakan kepada anaknya, "Ya anak, sudahlah. Kalau kita berada di atas pun dikata, kalau ayah turun di bawah tukar posisi pun dikata, apa kata kita berdua jalan kaki sahaja sambil memegang kendali membawa keldai ini menyambung perjalanan kita." Lalu akhirnya dua-dua turun ke tanah sambil berjalan kaki, berjalan beriringan dengan keldai yang dibawa. Tiba-tiba terserempak kali yang keempat dengan sekumpulan manusia. Lalu kedengaran orang kiri dan kanan berkata lagi, "Kenapalah dua-dua ni ada akal ke tak ada akal, ada fikiran ke tak ada fikiran? Kan keldai itu digunakan untuk ditunggang. Ada keldai dibawa hanya menarik saja, tidak ditunggang keldai itu. Jadi keldai itu nak dibuat apa sebenarnya? Anak pun sama tak boleh berfikir, ayah pun sama tak boleh berfikir." Mendengar kritikan kali yang keempat tersebut, maka memahamkan kepada kita bahawa selama mana kita ini menjalani kehidupan, kita tidak terlepas daripada mungkin saja akan diperkatakan oleh orang di kiri, orang di kanan, sama ada yang memahami keadaan sebenar kita ataupun yang tidak memahami keadaan sebenar kita. Sebahagian ulama menyebutkan, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah sesuatu matlamat yang tidak mungkin kita capai. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, segala tindakan kita, kita tidak mampu untuk memberikan keredaan, kepuasan kepada setiap orang yang kita berurusan. Namun, kita boleh mendapatkan satu garis panduan bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang berlaku kepada orang soleh tadi. Ketika mana dia menunggang bersama anaknya, diperkatakan oleh manusia. Ketika mana dia menunggang anaknya di bawah, diperkatakan manusia. Ketika mana dia berada di bawah berjalan kaki, anaknya yang menunggang keldai tetap diperkatakan oleh manusia. Dan ketika mana kedua-duanya berjalan kaki tanpa menunggang keldai, masih lagi diperkatakan oleh manusia. Kekalkan fokus, berikan tumpuan kepada bagaimana langkah yang sepatutnya untuk mendapatkan redha Allah. InsyaAllah, selama mana apa yang kita lakukan itu sesuai dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan pilih di kalangan hamba-hambanya yang akan meredai apa yang kita lakukan. Yang penting, jangan kita lakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kisah yang kita kongsikan ini dapat memberikan inspirasi, memberikan semangat dalam kita meneruskan kehidupan. Buat sesuatu perkara yang kita jelas dan tahu betapa ia tidak mengundang kemurkaan Allah dan ia adalah berada dalam trek perjalanan menuju redha Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah. Bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daripada Amir Masdi dengan lagu ini, Johor FM untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di ruang udara Johor FM pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis, bertemankan kami pagi ini, Sofi dan Cik Kis. Bermula waktu ini, 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, Aura Permata. Kami bersama dengan anda pagi ini.
0: Ya, mudah-mudahan anda terus bersemangatlah pagi ini. Kita nak mulakan tugasan kita, kerja kita seperti biasa, rutin harian yang memang kita tak perlu kata bersusah-susah sangat sebenarnya. Sebab itulah dah jadi rutin.
1: Rutin. Tapi kadang-kadang benda yang lama tak buat, mungkin dah seminggu, dua minggu, dia rasa macam lain macam juga. Kan?
0: Tapi naik sekolah dah lama.
1: Naik sekolah, yelah
0: hari
1: lama. Betul lah.
0: Awak macam hari ni pun naik kerja.
1: Saya rasa macam lama penuh, saya tak berkonti.
0: Itulah. Apapun, alhamdulillah segalanya baik-baik saja. Sepanjang cuti semua okey.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, untuk kita jugalah bersama-sama pagi ini. Terus bersemangat untuk laksanakan tugas-tugas kita. Hati-hati untuk anda. Seperti biasa jugalah, yang mana anda hantar anak ke sekolah pagi ini. Jangan lupa, kadang-kadang ada setengah ibu apa ni juga. Yang mana dalam perjalanan itulah nak hantar anak sekolah tu. Ada jugalah yang
1: biasalah tu notification.
0: Sentiasa memberikan nasihat.
1: Betul.
0: Kepada anak-anak. Berikan kata-kata motivasi. Ada orang, ada setengah ibu apa. Dia akan, yelah, kita bukanlah nak merendah-rendahkan tentang, yelah, kerja-kerja orang lain. Tapi ada setengah kanak, itulah yang menjadikan motivasi. Sebagai contoh kan, katanya nanti untuk abang, untuk kakak, untuk anak dia tu maksudnya kan. Nanti kalau nak kerja yang pakai cantik-cantik ke, kalau nak kerja yang gajinya besar ke, sekarang ni lah kena mula.
1: Kena belajar
0: rajin-rajin. Kalau tak nak kerja apa bawah panas, kalau tak nak kerja kotor-kotor. Jadi orang kata cubalah belajar daripada sekarang supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran. InsyaAllah bila ada kelulusan nanti, contoh ada degree, ada master, ada PhD, semestinya insyaAllah kan ada rezeki. Bukanlah kita kata alah, belum tentu lagi orang yang belajar tinggi-tinggi tu kerja bagus tak. Tapi itu kita dah usaha.
1: Betul. Jadi yang kita dah bagi yang terbaik untuk anak kita, kita dah belajar, dah ada ilmu untuk mereka semua kan. Sebenarnya itu macam sumber inspirasi juga lah kan untuk anak-anak kita. Yang cakap nak jadi cita-cita apa, jadi kena belajar sungguh-sungguh dari sekarang.
0: Betul. Kita tetapkanlah daripada sekarang. Okey. Baik, ada cerita menarik, boleh WhatsApp kepada kami, talanya 012-930-1019.
1: Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini.
0: Ini dia, kita ada Alif Sata dengan Cukup Indah untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ultra Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Jom.

0: Daripada Baby Shima dan juga Floor ATA dengan lagu Roadblock Hatiku untuk anda 6.45 minit pagi.
1: Ya, jangan lupa untuk anda hari ini sebelum memulakan perkerjaan, jangan lupa kita ambil sarapan dulu untuk kita terus kekal bertenaga. Rasa-rasa hari ini nak makan apa?
0: Syukur Alhamdulillah lah ada di kalangan ramai lagi tak sekarang ni? Ini kita cerita pasal orang bandar lah.
1: Okay.
0: Kita cerita dulu pasal orang bandar Ramai lagi tak sekarang ini yang bawa sarapan sendiri daripada rumah, bawa bekal orang kata.
1: Saya rasa masih ramai.
0: Ramai. Okey, kalau tanya saya sendirilah kan. Ni kita tengok dari sudut di jabatan kita, di pejabat kita ni lah. Kadang-kadang kalau pagi tu kan, saya pergi ke kantin, saya hanya nampak seorang ataupun dua orang je. Mana dalam nisbah daripada keseluruhan, kalau pagi-pagi kita sarapan tu kan, aku 7:30 sebelum masuk kerja, aku 8 kan. Dalam 20 lebih, hampir 30 orang yang turun kantin tu.
1: Okey, dua orang je yang bawa bekal.
0: Kadang-kadang saya nampak seorang, kadang ada dua orang
1: yang
0: macam
1: bawa bekal. Okay. Ada juga kadang tu bekal tu bukan bekal pada rumah, dia memang beli siap-siap tengah jalan.
0: Tadi saya cerita bawa bekal dari rumah sebab dia punya bekas plastik dia tu.
1: Kalau kat ofis kita, saya rasa tak ada nampak pun. Jarang-jarang kan.
0: Awak tak nampak macam mana? Awak bukan pergi turun ke kafe tu.
1: Tak, dekat ofis kita pun.
0: Ofis kita kecil, tak ramai.
1: Saya rasa macam kurang kot.
0: Tak ramai lah. Tapi ramai. Kalau untuk anda yang ada kat luar sana tu kan, untuk para suami lah, bersyukurlah, hargailah pasangan anda tu. Sebab apa? Hari ni orang rumah bawakan bekal katanya.
1: Ada nasi goreng lah kan. Beruntung lah kan.
0: Sebab selalunya kadang-kadang bekalan tu untuk anak. Tapi sekali package untuk suami. Ataupun adakah bekalan tu sebenarnya untuk suami dibuat, tapi package sekalilah anak, untuk apa, anak-anak yang nak pergi sekolah tu bawa bekal.
1: Pun ada juga.
0: Macam awak dulu pergi sekolah bawa bekal tak?
1: Saya bawa bekal. Saya kadang-kadang saya tengok yang menu saya suka ke kan, saya bawa bekal. Tapi bekal-bekal duit-duit.
0: Itu yang tak boleh. Kita ni nak menjimatkan. Itulah tujuannya ibu ayah kita ni sediakan bekal supaya tak payah duit belanja. Tak boleh, nak kena duit belanja juga. Habis kan. Pergi mana? Lala pergi bookshop.
1: Biasa kan, tempat singgah tu banyak.
0: Okeylah. Baik, apa pun untuk anda pagi ni yang baru saja nak menikmati sarapan pagi anda di mana-mana warung ke, restoran ke, kedai-kedai makan ke. Kita nak cakap jutaan terima kasih sebenarnya kepada pemilik kedai-kedai makan ni.
1: Betul. Dan jangan lupa untuk anda sentiasa senyum dan menyajikan kata menu sarapan atau menu makanan tu, yang penting sedap dan bersih. Itu yang kita nak.
0: Bukan sahaja dari segi kedai kita tu. Kita sendiri, anda sebagai pekerja, tak kisahlah pekerja, biasanya pekerja lah kan. Toke selalu jarang buat kerja.
1: Kadang tu ada juga toke. Toke pun terlupa nak ada juga. Sentiasa kemas. Itu sentiasa yang kita
0: kemas.
1: Nak
0: kemas, bersih. Tak salah tau kalau anda kerja kat kedai makan, kan, pakai baju lawa-lawa lah. Bukanlah suruh pakai lawa-lawa tu macam pakai blazer, pakai tight lah. Tapi pakai t-shirt, lepas tu tie-in. Jangan lupa pakai kasut. Jangan pakai selipar rebih gitu je kan. Pakai kasut. Lepas tu yang lelaki, jangan lupa, ni penting. Lelaki sebenarnya kena pakai topi tau. Dalam perkhidmatan makanan ni, tak kisahlah, pakailah cap apa-apa, cap anda pergi jalan tu ke apa semua kan. Pakai topi.
1: Janji kena tutup lah kepala tu. Sebab rambut, kita tak sedar. Malah dah tahu kalau ada masalah rambut gugur kan, dah ada pertebangan atas kuih ke atas makanan kan.
0: Risau. Kadang-kadang kalau lurus tu okey lagi. Kena kalau tengok-tengok yang keriting.
1: Tak jadi nak makan.
0: Jaga kebersihan, okey?
1: Itu yang penting.
0: Ini dia April Binge. Complicated untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, jangan lupa, jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click, okey. Ianya betul-betul percuma. Ha, carilah kalau anda pengguna Android tu, cari di Play Store. Kalau anda pengguna apa?
1: Apa dia Android?
0: iOS. Kan iOS, gunalah, carilah di App Store.
1: Ya, apa pun. Jadi anda boleh mendengarkan kami di mana cu anda berada, okey. Baik, ini dia Zami. Saya nak kongsikan satu cerita lah mengenai pasal salah sebut menu ni, nak sebut menu lain. Macam saya lah, saya salah sebut, awak saya betulkan tu. Okey, ini ada seorang dalam rancangan masakan lah, seorang chef ni dia memohon maaf lah sebab dia salah sebut. Dia nak sebut roti canai.
0: Oh, itu.
1: Tapi dia salah sebut roti kanai. Sebab chef ni sebenarnya orang Malaysia.
0: Dia orang Malaysia. Tapi saya rasa diingatkan itu adalah pronounce dia dalam bahasa.
1: Dalam bahasa dia memang tinggal di luar negara lah. Cuma dia tak pernah tinggal di Malaysia lah.
0: Tak, sebenarnya dalam bahasa Inggeris.
1: Dia dah sebut dalam bahasa Inggeris lah.
0: Sebab dia kan mulakan dengan C tu.
1: C. Jadi sebut kanai. Itulah. Tapi it's okay. Orang Malaysia ni faham. Yang penting menu roti canai tu sebenarnya mendunia. Kan semua orang tahu.
0: Saya salah seorang penggemar ataupun peminat roti canai.
1: Yes. Itulah yang saya terkejut. Makan roti canai waktu tengah hari.
0: Tak kisah.
1: Janji roti canai
0: orang
1: kan.
0: Orang minat roti canai ni kan. Dia dah pagi ke, tengah hari ke, petang ke ataupun malam ke.
1: Yang penting roti canai. Tapi kau kena makan roti canai tu kena apa, kuah banjir.
0: Dia tengok orang juga macam saya tak berapa suka kuah banjir. Saya lagi suka cicah.
1: Cicah-cicah gitu lah.
0: Betul.
1: Kan setengah orang tu memang suka makan kuah banjir. Lepas tu ada lagi letak telur kat atas tu. Orang panggil telur goyang pula.
0: Itu roti sarang burung.
1: Sarang burung kan. Itulah. Dia banyak inspirasi kan sekarang ni daripada roti canai tu sebenarnya. Jadi untuk anda semua, kalau nak makan roti canai tu, okey je. Tapi berpada-padalah. Sebab apa? Suka makan kuah banjir. Dia punya kalori tu berapa, Wak?
0: Karena kalori dia tinggi juga sebenarnya. Okey, apatah lagi kalau yang mana berminyak dan sebagainya kan. Jadi kena tengok balik, kena semak balik. Boleh je cari kan, boleh Google je. Berapa sebenarnya jumlah kalori yang ada dalam setiap hidangan roti canai.
1: Betul.
0: Apatah lagi itu kalau sekeping.
1: Sekeping.
0: Kalau macam saya selalu order jarang sekeping, memang tak adalah sekeping.
1: Memang dua lah.
0: Ya, ataupun sekarang ni adakah roti canai ni dia macam makin kecil? Ke perut kita yang makin mengembang. Kalau tak dulu makan roti canai sekeping cukup.
1: Ya ke?
0: Sekarang
1: tapi,
0: ni.
1: Tapi sebab mungkin dulu kan, zaman muda-muda dulu kan, kayaknya sekeping tu cukup. Sekarang ni nak kena tak boleh sekeping, nak kena dua.
0: Tak cukup, sekarang memang dua lah. Kalau ada bajet lebih sikit, tambah telur.
1: Tambah telur eh.
0: Special.
1: Okey.
0: Baiklah, tempat pukul 7 pagi nanti.
1: Kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti Utama 7 Pagi dan kembali jam kedua bersama dengan kami padat dengan segala hiburan dan juga informasi.
0: Ya, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Sekarang kita ada lagu ini. Lagu apa tu? Daripada Nabila Razali dengan Balas Balik untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Selamat pagi. Kembali lagi untuk anda di jam yang kedua. Aura Permata pagi ini, Sawi dan juga Cik Kis menemani anda sampailah pukul 12 tengah hari nanti.
1: Oh, itu sekarang 7.14. Selamat pagi. Selamat pagi untuk anda semua, para pendengar kami yang dengarkan kami dalam kereta waktu ini, yang dengarkan kami di stesen minyak, kedai-kedai makan. Terima kasih atas kesihatan anda dan memilih siaran Johor FM sebagai peneman pagi-pagi anda.
0: Ya, cuaca di sekitar Bandaraya Johor Bahru hujan. Ada beberapa kawasan lah yang telah pun turun hujan pagi ni di sekitar Bandar Johor Bahru lah. Kalau kita tengok di RTM sendiri, cukup gelap, mendung macam tu kan.
1: Tak nampak matahari lagi.
0: Ya, jadi bawalah payung kalau mana ada urusan kan. Kalau untuk abang-abang rider kita yang bawa motor, baju hujan jangan lupa.
1: Itu yang penting.
0: Ya, dan jaga jarak yang selamat, jangan terlalu laju. Ini pengalaman saya . Itu hari lepas kan. Awak tahu kan, kadang saya ni kan kejap naik motor, kejap naik kereta.
1: Betul lah tu.
0: Kadang rasa macam nak ride, nak feel-feel macam nak bawa motor, nak feel ride tu. Kita bawa lah motor.
1: Kan. Tapi sekarang ni cuaca sekarang ni tak menentu. Kalau bawa motor tu, kita tahu motor kita okey. Tapi atas jalan tu kita
0: atas
1: tak
0: jalan,
1: tahu.
0: Sebenarnya motosikal sangat-sangat terdedah kepada bahaya bila cuaca hujan ni. Sebab memang tayar tu tak berapa nak grip sangat.
1: Dia macam bergesel eh? Atau dia, kita panggil apa? Dia istilah apa? Bukan bergesel.
0: Dia kurang cengkam.
1: Kurang cengkam.
0: Tayar tu kurang cengkam. Dia akan licin kan. Sebab ya, kadang dan orang kata aku pakai tayar apa kan, jangan cakap macam tu kan. Tak juga, tapi sebab kita motor, bila kita laju sikit, contoh macam 80 tu, kalau tiba-tiba kita nak brake emergency macam mana pun, dia tetap akan terpleset. Dia bukan macam kereta yang ada sistem brake apa ABS tu kan. Anti-lock braking system macam motor ni.
1: Motor ni lain .
0: Motor ada ABS juga tapi depan. Belakang tak ada. Belakang kalau tekan brake, dia lekat terus, dia akan terpleset lah.
1: Itu antara risikonya. Kita tahu apa dengan motosikal. Jadi itulah, kena sentiasa berhati-hati. Makna katanya kalau waktu hujan kita bawa motor, kita kena buat perlahan je.
0: Kena buat perlahan.

0: Kena bawa perlahan.
1: Jangan bawa laju. Memang sangat-sangat bahaya. Okay. Baik, kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik untuk anda. Kita juga ada sekejap lagi ada lagu Izhar Hanzi dengan lagu Dari Bawah untuk anda. Tapi sebelum tu, ini dia. Jom kita hayati prinsip rukun negara untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Ya, 7.20 minit pagi. Untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami, ini dia Aura Permata, Sofie dan juga Cik Kim bersama-sama dengan anda.
1: Baik, seketika kita nak bawakan untuk anda laporan trafik. Kita bersama dengan
0: Inspektor Farah. Ya. Telah pun bersiap di dalam. Silakan Puan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 10 Jun 2026 Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 278 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat satu kes kemalangan maut dengan satu kematian yang berlaku di daerah Mua. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke Pusat Bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah Pusat Bandar menghala ke Skudai, lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua arah menuju ke Pusat Bandar dan ke arah Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Setuan Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Diingatkan juga kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kolej Johor di talian 07-21-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali sahabat tugas juga buat Inspektor Farah atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, jom kita nak menuliskan hiburan pagi ini untuk anda semua. 7.30 minit pagi kita ada berita Johor FM.
0: Ya, sekarang kita ada lagu ini daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo.
1: Oh.
0: Adik saya habis sorang.
1: Oh, lah saya sorang dah lah.
0: Ya, okey, baik untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Jala. Parádu na kamu.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.

0: Ya, terus dengarkan Jor FM Permata Selatan. Sofie dan juga Cekis masih lagi bersama-sama dengan anda pagi ini.
1: Baik, waktu ini kita nak kongsikan untuk anda seketika kita ada.
2: Klik tajuk berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita pagi ini, lelaki wanita ditahan samun dan cederakan pemandu e-hailing. Ini apa yang berlaku di Kota Tinggi. Seorang lelaki dan wanita ditahan bagi membantu siasatan kes samun dan mencederakan pemandu e-hailing semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, polis menerima maklumat kejadian samun bersenjatakan pisau di terminal bas Tun Sri Lanang, Kota Tinggi, kira-kira pukul 2.46 petang semalam. Dan menurutnya, kejadian menyebabkan mangsa seorang lelaki tempatan berusia 30-an cedera. Namun, mangsa tidak mengalami sebarang kerugian. Bertindak atas maklumat, polis menahan wanita warga tempatan yang berusia 20-an di sekitar terminal bas Tun Sri Lanang, Kota Tinggi pada pukul 11 pagi. Dan susulan itu, polis menahan suspek lelaki juga berusia 20-an di Dataran Lakin, Johor Bahru pada pukul 2.30 minit petang. Dipercayai terbabit dengan kejadian itu, katanya dalam satu kenyataan.
1: Baik, lagi klik tajuk berita mengenai PRN Johor, KDN teliti keperluan laluan khas untuk pengundi bekerja di Singapura. KDN akan meneliti keperluan menyediakan laluan khas di pintu masuk negara bagi memudahkan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor akan datang. Dan menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu akan dipertimbangkan selepas SPR mengumumkan tarikh penting pilihan raya termasuk hari penamaan calon, tempoh berkempen dan hari mengundi pada mesyuarat yang dijadualkan berlangsung Jumaat ini.
0: Baik, ini dia 2,393 saman dikeluarkan dalam operasi Satu Johor. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan sebanyak 2,393 saman atas pelbagai kesalahan dalam operasi Satu Johor di Jalan Besar semalam. Pengarahnya Zulkarnain Yassin berkata, dalam operasi itu sebanyak 8,932 kenderaan diperiksa dan saman dikeluarkan terhadap pemandu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Natmas laras tindakan rentas agensi hadapi risiko El Nino Monsun Barat Daya. Kerajaan Menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara Natma memperkukuhkan tahap kesiapsiagaan nasional susulan jangkaan cuaca panas dan kering lebih mencabar akibat fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal 2027. Ia termasuk kerjasama rentas agensi bagi menghadapi sebarang risiko bencana yang berpunca daripada cuaca panas dan kering.
0: Baik, kita berhenti seketika, kita akan sambung lagi selepas ini. Aina Abdul dengan kamu untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Radio Brita.
1: Ya, kita kembali untuk klik tajuk berita pagi ini. Ada sedikit lagi masa kita nak kongsikan kepada anda. Kis, silakan.
2: Baik, remaja lelaki yang disyaki terlibat dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Kluang, Johor minggu lalu dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu kertas siasatan lengkap. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahari Muhammad Noh memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan timbalan pendakwa raya selepas tempoh reman suspek berusia 19 tahun itu tamat semalam.
1: Baik, ini berkaitan dengan PRN Johor. Johor Negeri Sembilan, okay, PRN Johor dan juga Negeri Sembilan, SPR, mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini pada esok lah tu kan, insyaAllah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor dan Negeri Sembilan pada Jumaat ini. Berdasarkan nota kepada pengarang yang dikongsi, SPR, mesyuarat khas terbabit akan berlangsung pada pukul 10 pagi.
2: Mai ini dia, Mai Digital ID berpotensi jadi senjata kekang jenayah penipuan dalam talian. Penggunaan Mai Digital ID secara menyeluruh berpotensi menjadi antara mekanisme paling berkesan dalam mengekang jenayah penipuan di negara ini, menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Dan menurut Datuk Rushdi Muhammad Isa, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisen Bukit Aman, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian.
1: Baik, itu antara yang sempat kami kongsikan kepada anda. Kita akan bawakan lagi antara info-info dan juga berita lain untuk jam yang seterusnya. Sekarang kita ada lagu ini, Leon, balasan janji palsu untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.